Teman Pro 2 saatnya Pro 2 Spot. Informasi dari sains ya teman Pro 2 yang setidaknya bisa menambah wawasan pengetahuan kita di pagi hari ini. Tepat banget ya teman Pro 2. Kali ini kita akan ngebahas ya terkait fakta ilmiah tentang sistem pencernaan sapi punya banyak ruang perut. Teman Pro 2 dikutip dari adentimes.com, sapi dikenal sebagai hewan ruminansia, yaitu memiliki sistem pencernaan yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan manusia atau hewan lain yang tidak masuk kategori ruminansia. Proses pencernaan sapi ternyata ini melibatkan tahapan rumit dari organ-organ khusus yang sangat memungkinkan mereka untuk bisa mencerna bahan makanan dengan serat tinggi seperti jerami dan juga rumput. Memahami bagaimana sistem pencernaan teman Pro 2 sapi bisa bekerja dengan baik tentu bukan hanya penting dalam dunia peternakan, namun juga dianggap menarik secara ilmiah karena dapat menunjukkan proses adaptasi evolusioner yang luar biasa. Oleh karena itu, teman Pro 2, kalian harus simak beberapa fakta ilmiah berikut ini terkait sistem pencernaan pada sapi yang dinilai unik dan juga kompleks jika dibandingkan hewan lainnya. Seperti apakah faktanya? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Badewi.
1: Oh.
0: Badewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Takut.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

menarik nih teman kedua ya. Tentang sistem pencernaan sapi punya banyak ruang di perut. Ya, dikutip dari adentimes.com, fakta yang pertama ini sapi memiliki 4 bagian lambung yang bekerja secara berurutan. Sistem pencernaan sapi ternyata terdiri dari rumen, retikulum omasum, dan juga abomasum yang masing-masing memiliki fungsi berbeda untuk setiap proses pencernaan yang terjadi. Keempat bagian ini bukan hanya berfungsi untuk menyimpan makanan, namun juga bisa membantu menguraikan, menyerap

Rumen yang merupakan bagian terbesar memiliki fungsi penting sebagai tempat fermentasi awal dengan menggunakan miliaran mikroorganisme. Setelah makanan tersebut difermentasi di bagian rumen dan retikulum, maka partikel yang lebih halusnya akan secara otomatis melanjutkan perjalanan ke omasum dan pada akhirnya ke abomasum, yaitu tempat di mana enzim-enzim pencernaan bekerja secara aktif. Fakta yang kedua, teman pro, dua, proses mengunyah kembali membantu pencernaan mekanis.

Safi dikenal dengan kebiasaan memuntahkan kembali makanan yang telah dimakan untuk nantinya dikunyah kembali. Sehingga proses ini disebut juga sebagai regurgitasi, ya, regurgitasi. Proses tersebut memungkinkan adanya partikel makanan menjadi jauh lebih kecil sehingga lebih mudah difermentasi dan juga dicerna oleh mikroorganisme yang terdapat di bagian rumen. Mengunyah ulang dapat mengakibatkan adanya produksi air liur yang mengandung bikarbonat sehingga berfungsi untuk bisa menetralkan asam di bagian rumen, ya teman Pro 2, agar pH tersebut tetap dalam kondisi yang stabil. Stabilnya area rumen ternyata merupakan hal penting untuk menjaga aktivitas mikroba dan juga mencegah gangguan pencernaan seperti asidosis, teman Pro 2.

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

organisme dalam rumen membantu mencerna serat kasar, teman. Tapi tidak bisa mencerna selulosa ya dari rumput secara langsung. Sehingga hal ini membuat mereka sangat bergantung pada mikroorganisme di dalam rumen untuk bisa memecah bahan berserat tersebut. Berbagai mikroba seperti protozoa, bakteri, dan fungi memiliki fungsi penting yang saling bekerja sama secara simbiosis dengan tubuh sapi dalam proses fermentasi. Sebagai hasil dari fermentasi tersebut, maka terbentuklah adanya asam lemak volatil yang kerap menjadi sumber energi utama bagi sapi. Mikroorganisme tersebut menghasilkan adanya protein mikrobial yang dapat diserap di bagian usus halus dan juga dimanfaatkan oleh tubuh sapi untuk mendukung pertumbuhan dan juga produksi susu.

0: My Friends, teman terbaik Pro 2, Pro 2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.
0: Sepada! Selamat pagi teman Pro 2.

langsung. Bahkan jerami dan juga sisa pertanian bisa saja menjadi sumber energi apabila difermentasi secara optimal oleh mikroorganisme yang terdapat di bagian rumen sapi. Efisien tersebut selalu membuat sapi menjadi salah satu hewan ternak yang paling adaptif terhadap lingkungan dan kerap dijadikan sebagai sumber pakan yang terbatas. Namun sistem ini juga sangat sensitif terhadap adanya perubahan pola makan, sehingga pemeliharaan pakan yang seimbang dan stabil

ilmunya tinggi. Memahami cara kerja sistem ini bukan hanya dapat menambah wawasan, namun juga bisa nih membantu untuk meningkatkan praktik peternakan. Nah, peternak sapi itu pun harus lebih bijak dalam mengelola sumber daya makan, ya, sumber daya alam,

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Bahaya merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. Dua, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. Tiga, mengganggu pandangan. Empat, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.

Selamat pagi, jelang siang, teman Pro 2. Terus dengan aktivitasmu, semangat selalu ya. Jangan kendor, gas terus sampai tuntas, teman Pro 2. Dan saat ini kita sudah di obrolan sepadan ya. Mohon maaf, Dodi hari ini belum bisa mendatangkan narasumber. Tapi kita boleh nih ngobrol ya, buat kalian semua yang mau ngobrol bareng Dodi di kesempatan pagi, jelang siang ya. Kita bakal ngebahas terkait topik kita nih, budaya anak muda zaman sekarang, tradisi boleh lama, gayanya tetap kekinian. Yang mau berikan komentar ya, pandangannya boleh di 082147650422. Ya, anak muda dan budaya masih peduli atau cuma lewat FYP? Halo teman-teman Pro 2 ya, kalau dengar kata budaya yang langsung muncul di kepala biasanya apa nih? Tarian daerah, lagu tradisional, atau mungkin pakaian adat yang dipakai setahun sekali pas acara sekolah? Nah, faktanya budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi juga identitas yang masih hidup sampai sekarang. Menariknya, sekarang banyak anak muda mulai mengenalkan budaya lewat cara yang lebih modern. Ada yang bikin konten bahasa daerah di TikTok, ada yang cover lagu tradisional jadi versi pop, bahkan ada juga komunitas anak muda yang ngajarin tarian daerah lewat media sosial. Keren kan? Tapi di sisi lain ada juga yang mulai malu pakai bahasa daerah atau merasa budaya tradisional itu jadul. Padahal justru dari budayanya itulah kita mulai punya ciri khas yang berbeda dari negara lain. Bayangkan kalau semua orang ikut tren luar ya, lama-lama budaya lokal bisa hilang pelan-pelan. Jadi sebenarnya budaya itu bukan tentang kuno atau modern, tapi tentang bagaimana kita tetap bangga menjadi diri.

0: kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata persatuan dan kesatuan, bukan? Apa itu? Jawabannya adalah bersatunya beragam suku dan budaya sehingga menjadi suatu bangsa yang menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Artinya, kita beragam warna kulit namun satu Indonesia. Kita beragam budaya, masih satu Indonesia. Beragam suku, kita tetap Indonesia. Jadi, tak ada aku atau kamu, dia atau mereka. Yang ada hanya kita, Indonesia. Saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghargai perbedaan. Itulah cara kita menghargai kemerdekaan Indonesia.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

Pin Sikia ya. Dan akhirnya jadi harus pamit undur diri teman, karena rekan penyiar di depan siang sudah datang, ada Franko yang siap menemani kalian semua. Semoga siaran hari ini ya di pada selamat pagi teman Pro 2 bermanfaat untuk kita semua. Teman Pro 2, tetap dengerin Pro 2 radionya anak muda, karena Pro 2 itu selalu jadi headline buat anak muda. Teman Pro 2, saya Dodo Riti, pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.

0: sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sesaat lagi Info Pro 2. Kita awali kebersamaan kita di Santai Siang hari ini ya, untuk edisi Sabtu 23 Mei 2026 bersama Frankie ya. Kita awali kebersamaan kita dengan Info Pro 2. Pemkab Gelembata harap Idul Adha perkuat solidaritas sosial. Dilansir dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Lembata berharap momentum Idul Adha 1447 Hijriah dapat memperkuat solidaritas sosial dan semangat berbagi di tengah masyarakat. Harapan tersebut disampaikan saat penyaluran sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia, Gubernur NTT, dan Pemkab Lembata di 3 masjid Kamis 21 Mei 2026. Satpol PP tertibkan lapak pedagang pasar Mbongawani Ende. Dikutip dari rri.co.id, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende menertibkan lapak pedagang di pasar Mbongawani Jumat 22 Mei 2026. Penertiban difokuskan pada lapak yang berada di badan jalan dan pintu masuk pasar guna mengurangi kemacetan serta menciptakan kenyamanan bagi pengunjung. Sejak pagi, petugas terlihat memberikan imbauan secara persuasif kepada para pedagang agar berpindah ke area lapak yang telah disediakan. Sejumlah barang dagangan yang masih berada di lokasi terlarang juga turut diangkut oleh petugas. Dan informasi terakhir di Info Pro 2 siang ini ya, Kapolres Ende serap aspirasi dan perkuat sinergitas di Polsek Maurole. Kapolres Ende AKBP Yudi Franata melaksanakan kunjungan kerja ke Polsek Maurole Jumat 22 Mei 2026 untuk memperkuat solidaritas internal kepolisian. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi ruang dialog bersama masyarakat dan pemerintah wilayah hukum Polsek Maurole Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur. Demikian Info Pro 2 yang dapat kami sampaikan di siang hari ini ya. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id. Dan teman Pro 2 ya, kita langsung saja menuju ke Pro 2 Jakarta karena di sana ada musik preneur. So, jangan lama-lama, stay tune terus di 92,2 FM, teman terbaik kamu.

0: kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pastinya di Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nadabumi. Selamat pagi Pak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi Mas Nyape, kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan nggak? Di sana hujan nggak?
0: Di sini mendung, yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita nggak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Ya, dan rame ada 3 orang.
0: Dan rame ada 3 orang. Oke, Mas Rio, kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Faye Burman.
0: Oke.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang gak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Rang, Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini.
0: Oke.
1: Dan salam kenal semuanya. Saya CEO dari Nadabumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh asetnya RRI itu kita yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar, dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai eksekutif produsernya yang saya tahu ya. Wow. Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan, dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkat. Tadi typo namanya, kurang satu.
1: Oh iya.
2: Maksudnya jadi bingung. Ya, saya Irang Arkat, sehat-sehat semua. Gimana di sana, di studio, aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih, karena kayak Jakarta banyak mendung gitu.
2: Hujan ya?
0: Iya.
2: Oh iya. Sama, lebih curang di sini juga lagi hujan nih.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Oke. Dan pastinya yang paling spesial nih, ada Bapak Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi Bapak.
4: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Jangan
4: berdapat lah, kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang juga boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi Bang Doli.
4: Pagi.
0: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
4: Kayak dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya. Jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2012 saya punya ide bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia khususnya, dan umumnya masyarakat itu tetap bisa memaknai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu, bahkan nggak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan deh. Dimulai dari proyek buat album, lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu, banyak 25, banget.
4: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang dulu di album pertama, misalnya dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Nyiur Kelapa itu dengan reggae, ya begitu-begitulah. Yeah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu, 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Oke.
4: Okay. Enam yang lain kita buat yang baru, dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, sama aransemennya dari Pai gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah rilis, ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke. Okay.
4: Yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Irang dan Miss Lani.
0: Iren, ini pertama kali ketemunya gimana? Masih inget gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Reni nih?
4: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi ini dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMB, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu, terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan gitu. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tatang namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan mereka dalam terhadap situasi Indonesia.
0: Yeah.
4: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Sinergi Pon Indonesia lah saya ketemu dengan Ira, Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
0: Oke. Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Karaininya ya. Gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Doli, eksekutif produser dari 10 window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Identity for Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Indonesian Care. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Sally Canister, ada Pai juga di situ.
0: Oke.
2: Itu nyanyi lagu itu. Akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi kalian bersambut di sampai sekarang. Nama Doli ini pujangga deh nih.
0: Yeah.
2: Punya air lagu ini lebih bagus.
0: Banget.
2: Jadi dia ya, di tiga volume nyanyiin satu lagu yang sama Pai, yang dua tuh lagu Bang Doli semua. Hikmat sama ya ini. Manusia Indonesia.
4: Indonesia.
2: Jadi itu yang menulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini gitu.
0: Yeah.
2: Jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu, atau sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan kita. Ini soalnya ini hal yang sering kita bahas juga di tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
0: Gitu. Oke.
2: Okay. Ya semoga apa yang dibikin itu menjadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kelekat estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalu ya akan ada gitu, tapi harus ada generasi
0: ya, yang generasi berikutnya
2: memegang yang tongkat estafet ini itu mempertahankan bumi pertiwi gitu.
0: Setuju keren. Oke, kalau Kare ini gimana kak, waktu pertama kali diajak gitu?
3: Red, semuanya nasionalis sekali.
2: Emang begitu.
3: Itu awalnya diajak teman dulu.
0: Okay.
3: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih bang, gitu okay. Kan. Iya anak baru lah, anak bawang lah cerita gitu, baru masuk. Jadi apa namanya, diajak ke Indonesia Care. Terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya. Benar ya bang ya waktu itu ya? Pokoknya gitu lah. Terus sampai akhirnya.
4: Iya, betul. Album kedua.
3: Iya, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini. Yang judul di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum... Ya kalau Bang Pai pasti orang semua seluruh Indonesia mungkin dulu udah tahu lah Bang Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah semuanya tuh keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini itu luar biasa. Seneng banget, apalagi dulu kan pengennya. Dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget perasaannya, nggak bisa diinilah, pokoknya happy banget gitu loh. Ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli itu, wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget kepercayaannya, makasih.
0: Wow.
3: Seneng pokoknya, seneng banget.
0: Oh intinya seneng banget ya. Tapi kayaknya apa namanya? Ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
3: Okay. Wah, keren-keren, pokoknya teman-teman yang lain keren-keren banget. Keren-keren semuanya. Pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman Bro 2. Jadi kalau pengen nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita lagi live di RRI Net. Oke. Jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya, dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman Bro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: FM seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini. Mungkin aku ke Bang Dolly dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
1: Oke, V. Jadi pesan yang mau disampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita diciptakan oleh Allah, Tuhan ini beragam-beragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Dan kita sebenarnya gak boleh minder, gak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama. Walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita gak kalah hebat.
0: Okay. Gitu.
1: Nah, makanya kita harus jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah, misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya. Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap, cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
0: Yeah.
1: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia Indonesia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah, kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
0: badan matahari mereka, gitu,
1: pengen ya? Kayak kita
0: biar sawo matang juga.
1: Ya, sawo matang gitu. Yeah. Nah, terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka? Orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Yeah. Ya. Terus kemudian rambutnya ikal gitu ya. Terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan gitu ya. Yang lain-lain lah. Ya. Nah, kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
0: Okay.
1: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati yang muda menghormati yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah, jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah, dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini begini begini begini gitu. Nah, sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita. Gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
0: Oke. Okay.
1: Suka ke Korea-Koreaan.
0: Yeah.
1: Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gotokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
0: Yep.
1: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat,
0: gitu. Royong.
1: Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, gotong royong gitu. Nah, itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya yang cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus, kira-kira gitu. Nah, kita harus pertahankan itu. Dan dan pesan yang terakhir adalah, kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah. Seperti itu, kira-kira itulah pesannya.
0: Oke, dan mungkin nanti kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada, nanti kita bikin juga Indonesia-nya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
1: Setuju. Itu setuju. Harus begitu. Iya.
0: Oke, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Kles dulu kalau. Kalau menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampein sebenarnya tentang lagu ini?
2: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang tadi seperti yang Bang Doli bilang. Jadi enggak jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya, dari mulai ciri-cirinya, sifatnya, seperti itulah kurang yang lebih, aku dapat dari lagu ini.
0: Kurang gitu. Lebih sama
2: semangatnya, ya.
0: Setuju.
2: Yes, benar.
0: Nah, tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Mbak ini bisa dijawab mungkin. Kesulitan.
3: Ya, kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis. Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal, yes sedikit gitu loh. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia tuh kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia lebih keren dari yang lain. Ya itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi apa? Bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai. Dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Yeah. Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Itu esensi yang disampaikan, yang kami coba sampaikan itu di lagu itu. Itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau riak, bukan. Tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri. Tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara rasa dari lagu itu.
0: Oke. Setuju juga. Terus
2: ada tambahan.
0: Oke, boleh.
2: Di situ juga ada liriknya yang bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Kan keren kan?
0: Yeah.
2: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Makasih Bang Doli.
0: Berarti harus pede dengan
3: berarti udah pilih kami.
2: Iya bang.
0: Tapi berarti itu tadi kan katanya nggak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah. Berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya pas untuk kalian berdua. Asik.
3: Iya. Kayaknya emang jodohnya. Jodohnya emang begitu ya.
2: Pas banget ya. Ini kita emang cocok ya Bang Irang ya. Cocok banget.
3: Iya. Secara mengeksplornya kita waktu mengeksplor di lagu ini juga. Hampir fun apa karena fun ya karena senang karena ini jadi enak gitu ini ya mengeksplor secara ini ya apa ya mengimprovisasinya gitu.
0: Oke, ini teman bro dua, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih, yeah. Bro dua. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, okay, kalau gitu siap-siap.
2: Mohon izin aku live ya.
0: Oh iya.
2: Live sekarang. Okay. 15 yeah. menit lagi.
3: Oke, nanti.
2: Dadah, sukses.
3: Sukses.
0: Oke, karena ini tadi katanya pengen jemput anaknya ya. Ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman bro dua.
1: Itu salah satu wujud dari manusia terpilih.
0: Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja. Ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class, tulisan dari Bang Dolly.

0: banget ya. Ya. Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong. Ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Dolly dan pastinya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Dolly? Gimana ceritanya?
1: Ah, kalau itu urusan pahit, ya kan? kita suka nulis aja.
0: Okay. Nah,
1: walaupun memang pada akhirnya kita diskusi, ya. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak, jadi nggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak-banyak, ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini, ya. Cocoknya pas lagu itu, jadi begitu dia bilang nih gimana nih ini, oh, udah oke. Jadi variasinya kaya lah, jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur, jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genrenya. Gitu.
0: Oh emang multi genre, jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung
1: dulu,
0: Bang Dolly dulu deh. Atau Bang Irang, bebas.
1: Ya pertama, tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, David, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya, harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai, gitu. Nah, makanya kita sangat

0: sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Mm-hmm. Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu sudah kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
1: Benar.
0: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami sudah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam dan seterusnya ya.
2: Amin, amin.
0: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi dan Irang dan semuanya lah, ya untuk bisa menjaga misi ini.
2: Oke, gitu. Oke. Okay, okay. Dari okay. Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
3: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa tentang cinta tanah air ini, tentang kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
2: okay. mau disampaikan. Oke, okay, terima kasih pastinya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing gitu ya proyek terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yeah. dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana, Mas?
0: Davi.
2: Ya. Yeah.
0: Sebelum nunggu album keempat, tunggu lagu atau single keempat 5, 6, 7 sampai 8.
2: Nah.
3: Oh, iya.
2: Nah,
3: iya.
2: Oh, karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya.
0: Satu-satu.
2: Oh iya.
0: Satu-satu keluarnya.
2: Itu yang harus ditunggu duluan teman Bro 2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu nih?
0: Kita rencananya sih target kita kan ngambil momentum. Sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan
2: okay.
0: kita waktu merayakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
2: Boleh.
0: Ada lagu Merdeka, ya. Yang nyanyiin dikasih tahu nggak ya? Ada nggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
2: 17 Agustus.
1: Wih, ini seru
2: ini ya. Eksklusif ya. Nih cuman di sini nih teman-teman berdua ya.
1: Perdana dikasih tahu.
2: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau oke deh, kalau nih teman Pro 2 pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke sosial media, bisa di mana, Kang? Bang.
0: Ada Sinergi Indonesia, terus ya, kemudian fokus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
2: Indonesia 10 Windu. Oke. Okay.
0: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ambil judul album ini, kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
2: Oke. Okay.
0: Jadi 80 tahun. Ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
2: Tahun lalu.
0: Awal pertama kali tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10. 8 bahasa Sanskertanya itu Windu. Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun.
2: Ah.
0: Jadi okay. Untuk khusus album ini medsos-medsosnya namanya judulnya Indonesia 10 Windu. kalau medsos yang lain ada Sinergi for Indonesia dan Indonesia Care tentunya.
2: Oke. Okay.
0: Tinggal dicari. Okay.
2: Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update. Ntar update tentang motor-motor juga.
3: Motor, ya. Tahu aja. Ya, tiga aja Irang 22 Arkad sudah sama.
2: Oke. Okay.
3: Tinggal dikasih 22 aja di tengah-tengahnya.

0: Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album-album berikutnya. Amin. Terima kasih.
1: Amin. Sukses. Oke, kalau gitu teman berdua terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga, dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Musicpreneur minggu depan. Nama gue Davey Prada, cabut dulu, dan pastinya semua yang ada di sini. Mas Rio cabut, Mas Rio cabut, dan Bang Doli cabut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
2: Terima kasih Rio, Bang Doli, Davey.
0: Ya, thank you.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hey hey hey teman Pro 2, bagaimana kabar hari ini teman Pro 2 ya? Senang sekali Frankie kembali menemani kamu di santai siang ya, hari Sabtu ya. Hari yang mungkin kamu lagi santai nih teman Pro 2 ya. Dan buat kamu mungkin yang lagi rebahan di rumah, lagi scroll-scroll handphone, atau masih kerja setengah hari mungkin ya teman Pro 2 ya, yang lagi nongkrong juga, atau mungkin yang lagi bantu orang tua nih teman Pro 2. Yes, pas banget nih ini waktu yang pas ya untuk kamu request lagu ya, karena kita sudah sampai di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2, teman Pro 2 ya. Karena tadi kita sudah mendengarkan Music Planner ya, yang dirilai langsung dari Pro 2 Jakarta. Nah ini sekarang kita balik lagi ke Pro 2 ND tentunya ya. Dan untuk itu kamu silakan ya ambil handphone kamu untuk request lagu di 082147654422. Dan Frankie tunggu ya, karena banyak playlist yang sudah Frankie siapkan. So langsung saja ya teman Pro 2.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Oke teman produk itu tadi Angie dengan putus atau terus ya. Kamu mau putus atau terus nih teman produk. Jadi itu terserah kamu ya. Selama kayak kamu kalau merasa beban dan tertekan, mendingan putus deh. Atau kamu kalau berpikir kayaknya dia bisa berubah dan mengarah ke lebih baik, kayaknya oke. Beri dia kesempatan dan terus ya. Oke, ini sudah ada ya yang bergabung dengan kita di siang hari ini teman Pro 2 ya. Ini dari siapa ya tadi ya? Oh, kayaknya belum ada nama nih. Oke, assalamualaikum kak, selamat siang. Mau request lagu boleh nggak kak? Ya Tuhan, ini tempatnya untuk kamu request lagu, memang pas jamnya. Karena kita sudah di Pro 2 Hitlist dong. Dan dia merequest lagunya dari Tata Janeta, Korbanmu. Oke, ya, nanti kita siapkan ya teman produa. Dan untuk teman produa yang lain, kamu boleh juga ya bergabung di 082147650422. Oke, kita siapkan Tata Janeta. Korbanmu, emang ini dangdut ya?

timur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Back again di 92,2 FM teman terbaik kamu ya. Dan tentunya masih bareng Frankie di Pro 2 Hitlist nih. Kita masih memberikan kamu kesempatan untuk request lagu tentunya ya di 082147650422 ya teman Pro 2. Dan masih banyak playlist yang sudah Frankie siapkan. Tinggal ambil handphone kamu ya dan request lagu-lagu kesayangan kamu biar bisa menemani santai siang kamu nih. Mungkin kamu lagi nyantai bareng keluarga, bareng pasangan, bareng teman. Nah, paling cocok itu ditemani oleh lagu-lagu dari Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Dan the next ini Frankie kasih dulu ya, Juicy Lucy dengan hujan, gurun hujan ya, teman Pro 2. So, check this out.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di hari Sabtu yang manja ini ya teman Pro 2. Tapi tenang ya, untuk kamu yang belum berkesempatan request lagu ya, tenang, Pro 2 Hitlist itu ada tiap hari mulai dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan sampai dengan pukul 12 nih. Dan kalau kamu punya belum berkesempatan juga, tenang, di pagi hari juga ada tuh Flores Session ya teman Pro 2. Sama juga kamu bisa request lagu-lagu juga, lagu-lagu yang bisa menemani kamu. Dan ya, sebenarnya akan terus menemani kamu dengan berbagai macam informasi yang sudah disiapkan dan tentunya dengan playlist-playlist terbaik ya untuk menemani siang kamu hari ini. Dan teman Pro 2 ya, kita nikmatin dulu Glenn Fredly dengan apa ya? Pokoknya nikmati dulu ya teman Pro 2. Check this out.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab ia yang boleh kau kandung. Aleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria. Aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Aleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus.

0: Maria, oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.

pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap

Oke, teman Prodo ya, masih di 92,2 FM Prodo RRI Ende, teman terbaik ya. Mudah tentunya masih bersama Frankie yang menemani siang kamu nih, teman Prodo ya. Di jam 12 lewat 20 lewat 14 menit ya, mungkin teman Prodo yang sudah makan siang atau yang lagi makan siang nih, ya teman Prodo ya, punya selamat makan, jangan lupa nikmati kebersamaan bareng keluarga, bareng orang tersayang ya teman Prodo. Dan ini biasanya di Muda Kreatif nih, biasanya kita menghadirkan narasumber-narasumber ya, pengusaha-pengusaha muda yang mau berbagi dengan kita di studio. Tapi di kesempatan kali ini kami belum bisa menghadirkan narasumber ya guys, so say sorry. Mungkin next time kita bisa berusaha menghadirkan mereka ya teman Prodo, biar kita semua bisa terinspirasi. Dan ya siapa tahu ya, bisa kita bisa menjadi pengusaha yang sukses nih teman Prodo. Dan Frankie akan terus menemani kamu dengan berbagai macam playlist yang sudah Frankie siapkan, so enjoy terus teman Prodo.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Nah, tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Silaun 7 ya teman-teman, berdua dengan sederhana ya, yang menemani kita di santai siang nih teman-teman berdua. Kita bahas-bahas santai mengenai berwirausaha ya. Memang kita bukan pakarnya sih, cuman ya yang kita baca ya teman-teman berdua ya, bahwa di zaman sekarang ini ya, untuk anak-anak muda itu memang yang namanya cari kerja tuh ya susah sekali ya teman-teman berdua ya. Dan hal penting ya yang sekarang lagi booming adalah berwirausaha. Nah dulu, kalau dulu ya kita tahu bahwa berwirausaha itu harus punya modal besar, kemudian toko besar, atau kita yang sudah paham lah tentang bagaimana kita berbisnis. Nah tapi sekarang nih teman-teman berdua ya, lewat HP, internet, dan kreativitas saja sudah bisa jadi awal bisnis nih. Ada yang mulai jualan makanan lewat online. Jadi ketika jual melewati online, kita tidak perlu menggunakan toko besar ya. Kita tidak perlu ada toko besar, kemudian kita tinggal pesan aja, tinggal posting aja ya teman produa. Dan kemudian ya kita bisa thrifting shop, mungkin bikin konten, kemudian jual desain. Masih banyak ya ide-ide yang dapat kita eksekusi ya untuk berwirausaha. Nah tergantung ya niat kita dan juga konsisten nih. Kadang yang bikin susah itu bukan soal modal ya teman produa ya, tapi rasa takut gagalnya kita tuh. Padahal semua usaha besar juga dimulai dari langkah kecil kan. Ya bahkan banyak anak muda yang sekarang tuh sukses justru awalnya cuma coba-coba dari hobi mereka sendiri. Nah mungkin teman produa juga begitu ya. Untuk mungkin kamu yang lagi merintis usaha nih, bisa sharing-sharing nanti ya ke kita di studio ya teman produa. Ada kesempatan, ada program yang namanya Muda Kreatif. Nah di situ kita bisa sharing-sharing nih teman produa.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmuani, teman Pro 2, dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital, juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Back again di 92 ya teman Pro 2 ya. Dan ini sudah sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah ya. Dan itu artinya kita sudah melewati Muda Kreatif ya. Semoga next time kami bisa menghadirkan narasumber nih teman Pro 2. Dan kita akan melanjutkan semua aktivitas kita ya dengan berbagai macam program yang sudah disediakan, dan tentunya dengan playlist-playlist terbaik di siang hari ini ya teman Pro 2.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Oke, teman Prodaya masih di 92,2 FM nih teman Prodaya. Dan kita sudah sampai di pukul 13 ya teman Prodaya. Dan sesaat lagi nih, Frenky akan menghadirkan sebuah lagu yang berjudul Balik Bembek nih teman Prodaya. Dan dinyanyikan oleh Cilokak. Album Mandalika dari Cilokak merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, Kemenparekraf nih, dalam melakukan pendampingan penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa. Nah, melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. So, kita enjoy ya. Ini dia Cilokak dengan Balik Bembek. Check this out.

Back to Jalan Durian nomor 1 tentunya, Taman Prodo ya. Dan kita sudah sampai di Sport Corner nih. Ada informasi apa saja ya dari dunia olahraga. Nah, semua berita ini diambil dari laman resmi kami ya di www.rri.co.id. Nah, untuk kamu yang mau mendengarkan siaran kami, tenang, langsung saja download aplikasi RRI Digital nih, Taman Prodo, langsung ya dari handphone kamu di App Store maupun Play Store yang ada dalam handphone kamu. Nah, ada informasi apa sih di dunia sepak bola ya kita hadirkan pertama. Oke, David Alaba tinggalkan Real Madrid di akhir musim nih, Taman Prodo. Yes, dikutip ya dari rri.co.id, Real Madrid resmi mengumumkan bahwa bek asal Austria David Alaba akan meninggalkan klub pada akhir musim 2025-2026. Pemain berusia 33 tahun itu akan mengakhiri perjalanannya bersama Los Blancos setelah 4 musim membela klub. Saat itu ya, Alaba didatangkan dari Bayern Munich dengan status bebas transfer pada 2021. Selama berseragam Real Madrid, Alaba menjadi bagian penting dalam skuad asuhan Carlo Ancelotti. Ia turut membantu klub meraih sejumlah gelar bergengsi ya, termasuk 2 trofi Liga Champions dan 2 gelar La Liga nih. Namun dalam beberapa musim terakhir, performa Alaba kerap terganggu cedera sehingga kontribusinya di lini pertahanan mengalami penurunan. Real Madrid dikabarkan akan memberikan penghormatan khusus kepada sang pemain dalam laga perpisahan di Santiago Bernabeu ya. Alaba akan meninggalkan klub dengan status bebas transfer setelah kontraknya berakhir pada penghujung musim ini. Sepanjang karirnya bersama Real Madrid, Alaba telah mencatatkan 5 gol di seluruh kompetisi sejak bergabung pada 2021 nih, Tempro 2.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Meghan Trainor dengan No ya teman Pro 2 ya di siang hari ini, dan kita masih di Sport Corner nih. Ada informasi masih dari dunia sepak bola ya yang dilansir dari rri.co.id. Federico Di Marco terpilih sebagai pemain terbaik Serie A 2025-2026. Yes, diikuti dari rri.co.id, Federico Di Marco ya resmi terpilih sebagai pemain terbaik Serie A musim 2025-2026. Penghargaan Most Valuable Player atau MVP atau Best Overall diberikan Serie A kepada bek sayap Inter Milan tersebut setelah tampil impresif sepanjang musim. Di Marco menjadi salah satu sosok kunci dalam keberhasilan Inter Milan meraih gelar Serie A musim ini ya. Pemain asal Italia itu mencatatkan 6 gol dan 18 asis, sekaligus memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu musim Serie A. Selain produktif membantu serangan, Di Marco menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak di kompetisi musim ini. Meski meraih pencapaian individu yang gemilang, Di Marco menegaskan bahwa kesuksesan tim tetap menjadi prioritas utama baginya. Dan selain penghargaan untuk Di Marco, Serie A juga memberikan penghargaan individu lainnya kepada sejumlah pemain terbaik musim ini. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan performa para pemain sepanjang musim Serie A, seperti Lautaro Martinez sebagai penyerang terbaik, Nico Paz sebagai gelandang terbaik, Miles Silva sebagai kiper terbaik, dan ada juga ya sebagai rising star ada Kenan Yildiz ya teman Pro 2.

ada gelar untuk binatang paling keren sedunia, Honey Badger adalah salah satu kandidatnya. Bagaimana ceritanya? Di Indonesia, Honey Badger, orang menyebutnya musang madu. Mereka mendapat nama ini karena suka menyerang sarang lebah dan memakan larva serta madunya. Tapi, mereka termasuk omnivora. Hewan ini juga tercatat memakan ular, serangga, dan burung. Mereka memiliki habitat di Asia dan Afrika Barat, serta mampu bertahan hidup di lingkungan yang panas ataupun dingin. Tapi yang paling mengagumkan adalah hewan ini tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kg, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan, duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjuluki mereka sebagai binatang paling berani di dunia.

Kan absen di MotoGP Italia dan Hungaria setelah operasi bahu ya, cedera terjadi usai kecelakaan di GP Catalunya. Berita ini telah dikonfirmasi tim BK8 Gresini Racing. Kecelakaan terjadi saat Marquez mengejar Pedro Acosta dari jarak dekat saat lomba berlangsung. Dan Marquez salah menghitung kecepatan saat mengejar Pedro Acosta di lintasan, motor menabrak, Marquez jatuh ke gravel dan ban Acosta meledak di tempat kedua. Setelah melalui pemeriksaan, Marquez diharuskan menjalani operasi tulang bahu. Akibatnya Marquez harus absen di GP Italia dan Hungaria 2 pekan mendatang. Pengamat otomotif Sylvain Guantoli menilai kecelakaan Marquez sangat berbahaya ya. Ia menyebut bagian motor yang terbang bisa membahayakan pembalap. Hingga kini pihak tim belum mengumumkan siapa rider yang akan menggantikan Marquez. Gresini juga belum bisa memastikan sampai berapa seri Marquez akan absen.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagi

Sebagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan monitor impact and outcome meeting online video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Back to 92,2 FM Pro 2 RR ini, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Ya itu dari tadi beberapa informasi olahraga yang dapat kami hadirkan nih teman Pro 2. Untuk informasi lain ya, baik itu informasi olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum maupun editorial ya, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id. Dan Frankie masih akan terus bersama kamu sampai di pukul 15 nanti ya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM.

92,2 FM tentunya masih bareng Frankie yang menemani santai siang kamu ya teman produa. Kita telah melewati Sport Corner tadi ya, ada berbagai macam informasi yang sudah Frankie bagikan. Nah kita menuju ke info showbiz ya teman produa. Dan barusan ya kita mendengarkan lagunya Glenn Sebastian nih teman produa. Lagu yang menyentuh ya setiap insan anak muda nih teman produa ya. Karena lirik-liriknya tuh dalam dan juga musiknya enak didengar tentunya teman produa. Dan untuk menemani santai siang kamu ya di jam 2 lewat nih, Frankie masih memberikan berbagai macam informasi dari info showbiz. So jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ah, Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Reaksi Info Sobis ya teman-teman, berdua ada informasi apa saja yang Mang Franky hadirkan. Nah ini informasi ya, sineas Giri ya pertama hadiri rapat DPR curhat film PH kecil susah dapat tanggal tayang di bioskop. Yes, dilansir dari liputan6.com ya, Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat ya panja kreativitas dan distribusi film nasional bersama pelaku industri perfilman di Jakarta Rabu 20 Mei 2026. Rapat ini membahas berbagai persoalan dalam ekosistem perfilman Indonesia dari distribusi, ruang tayang bagi rumah produksi kecil dan dukungan pemerintah untuk perkembangan ide kreatif sineas muda. Dalam forum sineas Giri pertama berharap pemerintah menciptakan sistem distribusi lebih adil bagi seluruh rumah produksi, khususnya PH independen yang selama ini kesulitan memperoleh akses layar bioskop. Rapat ini membuka peluang baru bagi perkembangan industri film nasional. Giri Pratama menyatakan dukungan pemerintah dibutuhkan agar sineas baru lebih berani menghadirkan ide-ide kreatif tanpa was-was film mereka tak dapat kesempatan tayang di bioskop.

PJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa JKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, masih di Info Showbiz ya teman Pro 2. Dan di informasi berikutnya nih ya, bahwa film Tumbal Proyek tembus 1 juta penonton setelah 10 hari tayang di bioskop. Yes, dilansir dari Liputan 6, satu lagi film Indonesia yang menembus angka keramat 1 juta penonton yakni Tumbal Proyek. Tayang mulai 13 Mei 2026, film dengan bintang Kiesha Alvaro dan Kalista Arum ini merangkul 1 juta penonton setelah 10 hari berkelana di bioskop seluruh tanah air. Tumbal Proyek diproduksi The Company ya, produser The Company Dera Scalvani membenarkan Tumbal Proyek mendulang 1 juta penonton pada Jumat kemarin. Dan ada tiga film Indonesia baru yang menggempur bioskop tanah air, yakni Keluarga Suami Adalah Hama, Gudang Merica, dan Kamu Harus Mati ya. Sayang ketiganya gagal mengambil alih dominasi film Tumbal Proyek dan Semua Akan Baik-Baik Saja karya Baim Wong ya teman-teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Tinggal kurang lebih 4 menit lagi di pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Dan Frigga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Thank you ya untuk kebersamaan kita selama berapa jam ya. Dan saya juga sangat senang karena ditemani oleh teman-teman yang luar biasa ya, yang selalu menganggap saya ada di saat saya lagi siaran, di saat saya lagi senang, saat saya lagi susah ya teman-teman. So see you in the next day part and bye-bye.

Kenapa selalu aku teman Prodo FM ini untuk semua yang masih terus mendengarkan 92,2 FM RRI Prodo ini teman terbaik kamu ya. Ada Jun yang kembali temani kamu di sore hari ini. After tadi ada barengan sama RJ Frank yang temani kamu di santai siang ya. Dan jam bakal temani kalian hingga jam 7 malam nanti. Dan coming up next akan ada Indonesia Top 20 lokal dan International Top 20 lokal jam 3 sampai jam 5 sore hari ini teman Prodo ya. Jangan lupa juga buat pantau program spesialnya Prodo FM, ada Man Gibolovers Machine. Nanti jam 5 kita bakal berdebat sama AI juga ya. Jadi nanti jam 5 teman Pro 2 di Pro Defemende teman terbaik kamu. Tapi kita masuk ke dulu di Indonesia Top 20 ya lokal untuk edisi Sabtu kali ini teman Pro 2. Coming up next di Pro Defemende teman terbaik kamu.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ya teman Pro 2 FMND ya, saatnya di Indonesia Top 20 lokal untuk edisi hari ini ya. Dan kita mulai langsung di posisi ke-20 teman Pro 2 ya. Di posisi ke-20 ini ada Fanny Soge, Jogja Lantai 2 yang turun 4 peringkat dari posisinya minggu lalu nih teman Pro 2.
4: Posisi 20.

nombor 2 itu Jogja Lantai 2 dari Fanny Soge di posisi ke-20 minggu ini ya. Kita beranjak ke posisi ke-19 ada Cinta Realisis dari Eko So, Johan Reza, Selatan Panab dan Jason Seran yang turun 3 peringkat dari posisinya last week.

kamu dan baju barumu dari Batas Senja untuk kamu-kamu di sore hari ini di posisi ke-18 yang saat ini chartnya teman nomor 2. Kita berlanjut ke posisi ke-17 ada Rutinita, Sari Itgitaf ini juga bertahan ya di posisi ke-17 minggu.

0: Bercanda, Silat Open Up, teman Pro 2 dengan Sona One di posisi ke-16 yang saat isi chartnya. Kita beranjak ke posisi ke-15 ya, naik 5 peringkat, ada NPD sempurnanya aku nih teman Pro 2 di posisi 15 minggu
1: posisi
0: ini.
1: Posisi 15.

Sembroni aku ya di posisi ke-15 teman Pro 2. Kita beranjak ke posisi 14 ada Putus Atau Terus ya dari Anji yang naik 6 peringkat teman Pro 2 ya dari posisinya minggu lalu. Tidak tanggung-tanggung teman Pro 2 6 peringkat karena memang barang juga di request teman Pro 2 ya di Pro 2 FM ND ya. So this is Anji Putus Atau Terus di posisi ke-14 minggu ini.

0: Bruno temani aku dari Lobo di posisi ke-13 yang saat isi chartnya teman Pro 2. Kita berani juga posisi ke-12 ada Toh Pati dan Miska ingin kumiliki. Naik satu peringkat dari posisinya minggu lalu.
1: Posisi 12.

Rizky Topati dan Maiska di posisi 12 minggu ini teman Pro 2 ya. Kita beranjak ke posisi ke-11 ada Tensi JMC Bintang 5 ya. Ini juga bertahan di posisi ke-11-nya untuk edisi minggu ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sembilan dua koma dua megahertz Pro 2 FM ND teman.

Oke teman Pro 2 FM ini, saatnya kita masuk ke top 10-nya Indonesia Top 20 untuk minggu ini ya. Kita mau di posisi ke-10, sebuah lagu yang memang lagi happening juga teman Pro 2. Ini menjadi salah satu lagu yang bisa dibilang tuh kayak something deep ya di liriknya teman Pro 2 FM ND ya. Dan setelah sukses besar dengan singlenya Komang ya tahun lalu teman Pro 2 FM ND, kali ini ada beberapa lagu-lagu juga yang dirilis di tahun ini, tapi mungkin bisa dibilang yang lagi hype-nya ini adalah ini ya, Ikro teman Pro 2. Raim Lauri di posisi ke-10, naik 3 peringkat dari posisinya last week. Posisi 10.

baik, loh. Rhyme Laude di posisi ke-10 dari Rhyme Laude ya. Kita beranjak ke posisi ke-9, ada Ambon Manis ya, dari Jackson, Novia, dan Toton Karibo yang bertahan di

Hai, aku Yofi Widianto, Andi Rianto dan Roni Parulian di posisi ke-8 yang satu si chartnya. Kita beranjak ke posisi ke-7 teman Pro 2. Ada PC Kota dengan Bahagia Lagi, turun 3 peringkat dari posisinya last week teman Pro 2.

teman pro 2 ada Melati, aku JJ di posisi ke-6 yang satu sih chartnya. Kita beranjak ke posisi ke-5 teman pro 2 ya, ada Raim Laude Bersenja Guro yang satu sih posisinya kali ini 5.

82 ada Persinjagoro dari Ramlau di posisi kelima untuk minggu ini. Kita beranjak ke posisi keempat, ada Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf ya teman Pro 2, menempati posisi keempat yang satis di chartnya kali ini.

Teman Pro 2 FM ND, ada titik-titik Yujundo asal Priyari di posisi ketiga untuk minggu ini. Teman Pro 2 saat isi chartnya. Kita beranjak ke posisi kedua, ada Kota Nita sama Tanpamu, turun satu peringkat dari posisi pertamanya minggu lalu ya. Dan saat ini geser ke nomor 2, teman Pro 2. Posisi 2.

Berena di Bahasa Lama di edisi kali ini teman gue ya. Dan without further ado, pemenang kita untuk minggu ini di posisi pertama nih. Check this out. Inilah pemenang kita untuk minggu ini di posisi pertama adalah

teman Pro 2, sesi potret Enau dan Ari Lesmana untuk kamu-kamu di sore hari ini ya. Posisi pertama untuk minggu ini teman-teman ya, naik satu peringkat dari posisinya last week teman Pro 2 ya. Dan itu dia, that's it teman Pro 2, 20 tanggal lagu Indonesia yang selalu dihadirkan di Indonesia Top 20. Jangan kemana-mana dulu, cause after this akan ada International Top 20 of this week. Ya, coming up next hanya di Pro 2 FM ya teman, terbaik kamu. Last

teman-teman Pro 2, siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetren sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

Pro 2 FMND. Saat ini kita masuk ke International Top 20 ya untuk minggu ini. So without further ado, teman Pro 2, kita mulai saja langsung di posisi ke-20 untuk minggu ini ya. Di minggu ini ada Kehlani featuring Usher di posisi 20, saat isi peringkatnya minggu lalu dan juga kali ini, teman Pro 2.

The Great Divide from Noah Kahan di posisi ke-19 ya, yang satu si chartnya teman Pro 2. Kita beranjak ke posisi ke-18, ada I Saw Your Face dari Malcolm Tat teman Pro 2, ya turun satu peringkat dari posisinya minggu lalu, last week.

885 Don't Hollywood di posisi ke-17 untuk minggu ini, teman Pro 2 ya. Statis di chart ini teman Pro 2. Kita beranjak ke posisi ke-15, ada The Fate of Aphelia dari Taylor Swift, teman Pro 2. Turun 2 peringkat dari posisinya minggu lalu.

Cracker dari Sombro di posisi ke-15 minggu ini, teman Bro 2 saat isi chartnya. Kita beranjak ke posisi ke-14, turun satu peringkat ada Justin Bieber, Daisies, yang menempati posisi ke-14 minggu ini.

0: Stars. Noah Kahan di posisi ke-13 yang saat ini sicarnya teman Prodi. Kita beranjak ke posisi ke-12 ada Golden. Ya, ini juga bertahan ya di posisinya kali ini ya from Keep Up Demon Hunters.
1: Posisi 12.
2: New single.
3: New hunters.

0: Golden K-pop Demon Hunters di posisi 12 minggu ini. Kita beranjak ke posisi ke-11 teman Pro 2. Ini Satis ya bertahan di posisi ke-11nya minggu ini di International Top 20 of this week.
1: Posisi 11.

0: ya, Piala Dunia 2026 semakin dekat nih teman Pro 2. Saatnya kamu masuk ke obrolan paling panas seputar dunia sepak bola lewat program Gibol Man vs Machine. Di sini, analisa manusia bakal diadu dengan kecanggihan teknologi. Mulai dari prediksi pertandingan, performa pemain, strategi tim, sampai teknologi AI dalam sepak bola modern bakal dibahas seru dan santai. Siapa nih yang lebih akurat? Pengamat bola, fans garis keras, atau justru mesin pintar nih teman Pro 2? Pantau acaranya Gibol Man vs Machine. Setiap hari Sabtu pukul 17 hingga di pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 FM ND ya, di International Top 20. Saatnya kita masuk ke Top 10-nya minggu ini ya. Di Top 10 Teman Pro 2 kita masuk ke posisi ke-10. Ada Summer Back to Friends. Saat isi chartnya kali ini.

Teman Bro 2, God Was Showing Us from Bruno Mars at number 9 di posisi ke-9. Teman Bro 2 naik satu peringkat dari posisinya last week. Teman Bro 2 ini full albumnya itu a complete package, keren semua teman Bro 2 FM ini ya, dari musiknya juga ya, orang-orang di balik pembuatan albumnya Bruno Mars ya teman Bro 2 itu semuanya keren-keren, hingga terciptalah lagu-lagu yang terkesan vintage tapi masih modern teman Bro 2 FM ini ya. Next we move to Alex Warren Ordinary di posisi ke-8 minggu ini. Teman Pro 2 Satis di chartnya kali ini.

Be Her, Ella Langley di posisi ketujuh, teman Pro 2 ya. Saat isi chartnya kali ini. Ini bisa dibilang menjadi salah satu newcomernya dari country song teman Pro 2 FMD dengan musik aransemen yang bisa cukup berbeda dari kebanyakan country lainnya teman Pro 2, tapi Ella Langley menjadi salah satu promising country singer, ya, female country singer yang lagi promising juga ya karirnya teman-teman di saat ini ya. Kita beranjak ke posisi ke-6, Folded from Kehlani. Salah satu lagi membuat dia sangat bersyukur ya bisa membuat sebuah lagu sekeren ini teman Pro 2. Folded Kehlani di posisi ke-6 untuk minggu ini. Check it out. Posisi 6.

Pro 2, posisi kelima ada Man I Need from Olivia Dean yang satu sih chartnya kali ini. Kita beranjak ke posisi ketiga, ada Drop Dead from Olivia Rodrigo ya. Ini juga satu sih posisinya kali ini.

Overlife from Taylor Swift di posisi ketiga ya. Bertahan di posisinya kali ini teman bro 2. Kita beranjak ke posisi kedua. Kedua ada Bruno Mars again ya. I Just Might di posisi kedua yang saat ini bertahan di International Top 20 untuk minggu ini. Posisi 2.

I Just Mind from Bruno Mars di posisi kedua minggu ini ya. Dan ini dia teman Pro 2 FM ND ya, 19 tanggal lagu sudah Jo hadirkan buat kamu semua di International Top 20. And without further ado, this is the winner of this week di posisi pertama. Inilah pemenang kita untuk minggu ini di posisi pertama adalah

0: She's in Texas from Ella Langley sebagai the winner of this week Teman Pro 2. Ya, yeah. Itu dia, that's it Teman Pro 2 International Top 20 untuk minggu ini. Ya, yeah. Terus ikuti chart tanggal lagu ini dan chart tanggal lagu mancanegara yang hadir setiap Sabtu jam 3 sampai jam 5 Teman Pro 2. Dan besok Teman Pro 2 ini ada Indonesia Top 20 Nasional dan Internasional Top 20 ya, dari Pro 2 Jakarta, dan juga akan disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM se-Indonesia dari jam 3 sampai jam 5 besok minggu sore Teman Pro 2. Pastikan kamu nongkrong ya di Pro 2 FM Indeh, teman terbaik kamu. Dan selepas ini Teman Pro 2 Jabak masih terus menemani kamu dengan informasi-informasi berikutnya. Akan ada Man Gibol versus Machine barang sama RJ Franky di jam 5. Coming up next hanya di Pro 2 FM Indeh, teman terbaik kamu. Stay tune.
1: Pro 2 FM Indeh, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Masih galau? Yuk jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Menangis adalah kegiatan yang melelahkan. Ketika menangis, detak jantung dan pernafasan kian melambat. Perubahan inilah yang membuat kita merasa lelah. Meski melelahkan, menangis nyatanya membantu melepaskan hormon stres. Para peneliti yakin menangis merupakan perilaku menenangkan diri yang mengurangi kesusahan. Teori tersebut diulas pada sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2014 di Frontiers of

Teman Pro 2 FM ini ya, saat kita masuk informasi-informasi viral Teman Pro 2 untuk kali ini ya. Nah, viral di media sosial video bule wanita mengadang mobil lewat di kawasan Nusa Dua Bali. Ia berlutut di depan mobil dan diduga meminta tolong. Jadi seorang WNA ini viral di medsos setelah terlihat berlutut di depan sebuah mobil yang melintas di Jalan Tugu Ngurah Rai Nusa Dua Badung pada Kamis malam 21 Mei lalu. Dalam video yang beredar Teman Pro 2 ini, seorang sopir dari dalam bus tampak seorang bule perempuan berdiri di tengah jalan dan menghadang mobil berwarna putih yang melintas ya. Perempuan ini kemudian berlutut sambil mengatupkan dua tangan seperti meminta pertolongan kayak gitu Teman Pro 2. Dan tidak lama, seorang pria bule datang dari arah yang sama. Pria itu pun terlihat menghampiri perempuan itu lalu menggendong dan menyeretnya kembali ke pinggir jalan. Perempuan itu tampak berusaha menghindar dan berteriak saat digendong. Peristiwa itu pun menjadi sorotan warga di sekitar lokasi. Warganet pun mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi ya. Dan ada juga banyak komentar yang mengatakan bahwa mungkin itu bolehnya minta tolong atau sebuah ancaman dari pria tersebut ya. Namun tidak sedikit warganet yang juga menyayangkan warga di lokasi kejadian yang tidak ada memberikan pertolongan kayak gitu ya ke WNA tersebut Teman Pro 2.

0: Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tahu mana yang tak bangga coba. Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.
1: Jangan lupa dengarkan Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 FM yang masih terus mendengarkan 92,2 FM masih dengan informasi-informasi yang viral teman Pro 2 ya. Di Sub DKI Jakarta mengapresiasi jumlah anak-anak yang menghadang sepeda motor yang melaju di trotoar jalan dan Mogot Jakarta Barat ya. Di Sub DKI Jakarta memastikan selanjutnya akan mengawasi lokasi tersebut. Ya juga mengimbau ya pengendara agar mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Salah satunya itu tidak menggunakan trotoar untuk dilintasi kendaraan bermotor karena trotoar merupakan milik pejalan kaki. Penggunaan trotoar adalah kendaraan bermotor menurutnya berpotensi membahayakan keselamatan pejalan kaki maupun pengendara itu sendiri. Let's go, break, come the roses.

Salam olahraga, salam sepak bola. Halo masyarakat gila bola di seantero Nusa Tenggara Timur, teristimewa di Kabupaten ND. Sebentar lagi perhelatan Piala Dunia tahun 2026 akan segera dilaksanakan. Pertandingan yang akan dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 akan dilaksanakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam perhelatan Piala Dunia kali ini akan diikuti oleh 48 negara dan akan memainkan 104 pertandingan. Masyarakat gila bola, jangan lupa untuk selalu mengikuti tiap pertandingan yang akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Untuk masyarakat Kabupaten ND, jangan lupa sejak tanggal 11 Juni hingga 19 Juli selalu mengikuti siaran langsung dan ulasan-ulasan pertandingan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia ND. Saya Petrus Abanat selaku pemerhati dan pelatih sepak bola di Nusa Tenggara Timur mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif mengikuti secara langsung siaran pertandingan Piala Dunia tahun 2026 di Radio Republik Indonesia. Salam olahraga, salam sepak bola.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ya, teman Pro 2 FM ini masih dengan info-info viral nih, teman Pro 2 ya. Nah, viral mobil dinas plat merah berjalan terlalu ke kanan hingga melewati marka jalan, teman Pro 2. Akibatnya bus yang berjalan di belakangnya terhalang oleh mobil hitam ya. Dan akibat aksi sopir plat merah yang mengemudi tidak normal itu, penumpang di dalam bus sempat merekam kejadian itu. Videonya viral, usai diunggah sejumlah akun medsos Instagram seperti @bonogirigita nih, teman Pro 2. Dan video itu pun menuai ragam komentar dari warganet. Adanya menyebut sopirnya baru belajar main HP hingga mabuk, teman Pro 2 ya. Dan dikutip dari detik.com, saat ditelusuri mobil plat merah itu merupakan milik pemerintah Kabupaten Wonogiri yang digunakan untuk operasional Sekretaris Dinas Kesehatan Wonogiri. Nah, peristiwa itu pun terjadi di Jalan Solo Pacitan, tepatnya di Kecamatan Batu Retno, Kabupaten Wonogiri pada Rabu 20 Mei pagi. Sekdinkes Wonogiri Teguh Santoso membenarkan kejadian itu, dan saat kejadian itu ia bersama sopirnya tengah menuju ke Puskesmas Batu Retno 2 nih, teman Bro 2.

0: Teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia.
1: Teman berdua, saat ini pukul 17.44 menit waktu Indonesia Tengah, dan saatnya RRI ini mengumandangkan seruan azan maghrib untuk umat muslim di wilayah kota ini dan sekitarnya. Ya.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرط وجرد علي الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda, generasi muda yang saya muliakan, kembali saya dari topik ini akan bicara mengajak Anda semua untuk memikirkan masa depan Anda dan masa depan bangsa dan agama kita. Banyak semacam asumsi di dalam diri generasi muda bahwa dia berpikiran begini, untuk saat muda ini saya harus melakukan, menikmati, ya, menjalani hidup ini dengan bebas, tanpa ada ikatan, tanpa ada batas, tanpa ada halang-halangan, sehingga mereka membuang-buang waktunya, ya, baik dari sisi mungkin jika orang tuanya memiliki kemampuan di sisi materi, dia akan berpoya-poya dengan motor yang dimodifikasi, ya, kemudian mengganggu keamanan masyarakat. Ini adalah hal-hal yang tidak layak bagi generasi muda kita. Dengan Anda berpikir bahwa Anda hari ini sehat, Anda kuat, Anda ini akan tetap kesehatan bersama Anda, ya, kematian, ya, kemudian dia mengasumsi kalau sekarang muda-muda saya melakukan sepuasnya apa keinginan hawa nafsu saya, nanti sudah tua saya akan bertaubat, saya akan rajin sholat, saya akan banyak baca Al-Quran, saya akan kembali kepada Allah, saya akan datangi masjid Allah. Ini adalah yaitu format yang sudah lama dibuat oleh setan untuk generasi muda. Maka Anda harus paham jaring apa ini. Anda sudah tahu banyak kenyataan betapa banyak orang-orang yang mengikuti cara begini, mereka tidak selamat di masa tuanya. Ada dua hal yang ingin dijelaskan. Siapa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Ketika Anda di masa muda melakukan banyak hal, ya, yang berharam, membuang waktu, tidak peduli dengan berbagai lingkungan, berbuat keonaran, ya, seenaknya bawa motor, hura-hura, buang waktu. Padahal Rasul kita SAW sangat menasihatkan sekali dalam agama kita pentingnya usia muda itu. Yang pertama, umpamanya Rasul kita menyebutkan, ya, iktana khamsa qala khamsin, gunakan yang lima sebelum datang lima. Di antara adalah syababa qabla haramik, masa muda sebelum tua. Bahkan masa muda termasuk yang akan dipertanyakan di akhir kala, yaitu ketika Rasul kita menyebutkan lan tazula qadam adam yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba, tidak akan melangkah seorang anak Adam pada hari kiamat, ya, sampai seorang pada hari kiamat sampai dia dipertanggungjawabkan empat hal. Di antaranya adalah ansyababi fima ablah, ya, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Dihabiskan di mana? Naik gunung, dihabiskan di mana? Pinggir pantai, dihabiskan di mana? Pinggir jalan. Habiskan di mana tempat hiburan, habis di mana di bioskop, habis di mana keluyuran-keluyuran. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Itu. Jadi masa muda itu adalah masa muda untuk mendapatkan bagi kita adalah ilmu dan pengalaman. Mestinya Anda di masa muda itu memikirkan masa tua Anda. Dan lihatlah ketika orang di masa mudanya tidak memiliki konsep hidup yang jelas untuk masa depan, dia akan terkatung-katung, akan bingung di dalam menjalani hidup ini. Tapi betapa banyaknya anak-anak, ya, di sana juga banyak kita lihat anak-anak, walaupun orang tuanya mampu ataupun orang yang tidak mampu, kita lihat dia fokus belajar, fokus beribadah, hormat kepada orang tua, tidak membuang-buang waktu, pulang dari sekolah membantu orang tuanya, ya, hormat kepada orang tua, sopan kepada guru, ya, bergaul baik dengan teman, ya. Ini yang kita inginkan, supaya Anda setelah tua mendapat akhlak yang itu tetap dipertahankan. Jadi tadi kita katakan ada dua hal. Siapa bisa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Itu dulu. Kalau Anda sudah kadung berbuat maksiat lalu umur Anda pendek, kapan Anda bisa bertobat dan Anda tidak terbuka pulang untuk tobat? Ya, ditutup pintu tobat bagi Anda ketika Anda sudah meninggal dunia dan Anda dicabut nyawanya di masa muda. Apalagi yang bisa Anda harapkan? Merugi besarlah Anda ketika masa muda tadi digunakan untuk berbuat maksiat, berbuat buang-buang waktu. Padahal masa muda itu yang produktif, yang digunakan untuk bertaat kepada Allah, akan mendapat sebuah keberuntungan prioritas dari Allah SWT, mendapat naungan Allah di hari kiamat. Sabatun idzillumullah yauma la dzilla illa dzilluh, kata Rasulullah SAW, tiga golongan yang akan mendapat naungan dari Allah SWT pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah SWT. Di antaranya syabun nasya'a fi ibadillah, seorang

pemuda yang apa tumbuh senantiasa rajin beribadah kepada Allah. Ya, ketika Anda rajin beribadah di masa muda Anda, Anda akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal yang terbaik di masa depan Anda. Ya, Anda diberi taufik, dimudahkan urusannya. Maka oleh itu juga Rasul bersabda, ya, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka syiddah. Rasul kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenallah Allah saat engkau lapang, saat engkau memiliki keluasan waktu dan rezeki, ya, fir raha, ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan ya Allah akan mengenalmu dalam keadaan susah. Nah, agar Anda dikenal Allah, agar Anda dimudahkan Allah saat sakitnya, ingat dia saat sehat, taat kepada Allah, gunakan. Ya, sehingga ketika Anda dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusan Anda, akan menjaga Anda dalam bahaya, ketika Anda dalam ancam bahaya. Maka jangan gunakan masa muda dalam filsafat yang, atau dalam asumsi yang selama ini dimiliki oleh kebanyakan orang, bahwa masa muda ada saatnya untuk bebas, ya, membuang waktu ke sana sih, tidak. Itu yang pertama, siapa yang bisa menjamin Anda itu adalah bisa berumur panjang. Yang kedua, seandainya Allah memberikan memang umur panjang kepada Anda, tetapi bila Anda masa mudanya ada diisi dengan hal-hal yang penuh dengan dunia hitam, ya, dalam bahasa ringkasnya kita katakan dunia hitam dengan bagi kemaksiatan, bagi keonaran, kenakalan, mungkinkah itu akan membuka diri untuk tobat Anda? Ya, secara alami ya sulit, ya, kecuali memang Allah memberikan spesial buat Anda, membuka pintu spesial buat Anda. Tetapi kalau orang sudah dari kecil, sudah dari usia muda terbiasa meninggalkan sholat, mungkinkah dia usia 30, 50, 40 tahun, 45 tahun dia rajin sholat? Sulit sekali. Sudah sangat sulit dia. Kenapa? Karena sudah tidak terbiasa. Ya, bahkan dia sudah berumur 50 tahun pun dia masih merasa bahwa umurnya masih panjang. Itu tipuan setan. Ya, masih belum bertobat dia. Umur 40 tahun, 45 tahun masih belum bertobat dia. Seakan-akan dia masih ada peluang luar untuk tobat. Ya, ini adalah tipuan setan. Setan itu membuka pada Anda hayalan-hayalan panjang untuk bertobat sehingga tidak disadari Anda sudah berumur 60 tahun masih juga belum terbuka untuk tobat. Kenapa? Karena bila dari awal kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala akan semakin jauh. Ya, untuk kembalinya sangat jauh kembali. Kecuali memang Anda dapat spesial dari Allah, dibukakan tobat. Dan ketika Anda sudah bertobat di usia tua, Allah juga memberikan taufik kepada Anda sudah tobat di usia tua, ya. Tetapi kan bagaimana dengan dosa-dosa? Apakah Anda sempat menebus berbagai bentuk kezaliman mungkin, ya? Dan belum tahu, ya. Maka oleh sebab itu perlu kita katakan bahwa jangan kita tertipu oleh kebiasaan, asumsi atau khayalan orang bahwa dia itu dapat berumur panjang sehingga masa mudanya dibuang-buang kepada hal yang tidak manfaat. Demikian, semoga Allah berikan taufik pada generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.
1: Nomor 2 soalnya di titik kumpul Pro 2 ya, di TKP untuk sore hari ini ya. Kita bakal bahas tentang to do list saat weekend kalian ya. Saat weekend kalian ngapain teman Pro 2? Ya bisa langsung share ya to do list kamu di titik kumpul Pro 2, teman Pro 2 di 0821-4765-0422 ya. Once again di 0821-4765-0422 kamu boleh join-join untuk share ya titik kumpul Pro 2 kalian atau to do list kalian di weekend Sabtu dan besok nih teman Pro 2.

Teman Pro 2 FMND di titik kumpul Pro 2 ya, kita masih bahas tentang to-do list saat weekend ya. Jadi silakan di 0821-4765-0422 ya. Di 0821-4765-0422 untuk yang mau join-join di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.

0: Bagaimana pengentasan kemiskinan di daerah? Pemerintah daerah dapat memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan akses pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan menciptakan peluang pekerjaan lokal, serta membangun infrastruktur dasar dan mendukung sektor perekonomian potensial dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Lalu, bagaimana jika daerah tidak memiliki cukup dana? Nah, jika pemerintah daerah mengalami kekurangan dana, mereka bisa mencari solusi seperti meningkatkan efisiensi pengeluaran, mencari sumber pendapatan alternatif, dan berkolaborasi dengan sektor swasta atau lembaga internasional untuk mendapatkan dukungan keuangan tambahan. Perencanaan keuangan yang bijaksana dan transparansi dalam pengelolaan anggaran juga dapat membantu mengatasi tantangan keuangan.
1: Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.

Saat musim kemarau tiba, bencana kekeringan dapat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena curah hujan yang rendah, namun juga dipengaruhi letak geografis serta minimnya daerah resapan. Tips pertama yang dibagikan mengenai pemanfaatan sumber air, yaitu manfaatkan sumber air secara efektif dan efisien. Tips lainnya dengan menanam pohon di lingkungan sekitar, terutama di daerah yang gundul, karena menanam pohon menjadi salah satu cara untuk menambah daerah resapan air. Perbanyak juga daerah resapan air dengan tidak menutup permukaan tanah dengan semen atau keramik. RRI Pro2 FM Indie, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.

mengatasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Produa lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending isu di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan.

Teman Pro 2 FM ini sudah menemani kamu semua di Sore Ceria kali ini edisi Sabtu 23 Mei 2026 ya. Kiss Aftermath kan ada RJ Putri yang temani malamnya kalian di jaga malam hingga di pukul 12.30 malam nanti dengan masih dengan operator yang sama Putra Jateng Teman Pro 2 Ende ya, yang masih terus memancarkan cahaya tubuhnya di siang hari ini teman, di malam hari Teman Pro 2 ya. Tetap semangat untuk Putra Jateng ya di malam ini. Dan jam malam dari kalian semua, selamat bermalam minggu bareng sama Putri Teman Pro 2 di jaga malam. Thank you so much dan have a nice Saturday night Teman Pro 2.

Halo, selamat malam teman Projuwe. Sesaat lagi Putri bakal temani kamu. Sebelum kita memulai rangkaian acara kita di Jaga Malam edisi hari ini, Putri kasih info Projuwe. Informasi pertama, respon cepat polisi tangkap buronan pencurian di Labuan Bajo. Dikutip dari RRI.co.id Manggarai Barat, tim Resmob Komodo Satuan Reses Kriminal Satreskrim Polres Manggarai Barat menangkap seorang buronan kasus pencurian uang jutaan rupiah milik pelajar di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Terduga pelaku berinisial MH, warga Taga Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke, Rembong, Kabupaten Manggarai, diamankan tanpa perlawanan di kawasan tempat pelelangan ikan Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Jumat 22 Mei 2026, sekitar pukul 14. Suita. Informasi selanjutnya, Lokapom Manggarai Barat intensif awasi obat dan makanan hingga kepulauan. Masih dikutip dari RRI.co.id Manggarai Barat, Loka Pengawas Obat dan Makanan BPOM Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur terus memperkuat pengawasan obat dan makanan hingga ke wilayah kepulauan dan daerah pelosok guna menjamin keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat maupun wisatawan. Kepala Loka Pom Manggarai Barat, Iman Nukal, mengatakan pihaknya telah menggandeng pengawasan rutin ke wilayah kecamatan desa terpencil hingga pulau-pulau yang berada di wilayah Manggarai Barat. Informasi terakhir, rumah BUMN ND dorong UMKM Kojadoi berinovasi. Dikutip dari RRI.co.id, ND, rumah BUMN ND di bawah naungan PT PLN Persero Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur menggelar pelatihan kriya bertajuk Kreasi Produk Turunan Menggendong UMKM Naik Kelas Melalui Inovasi di Desa Kojadoi, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika. Kegiatan digelar Sabtu 23 Mei 2026 menjadi bagian dari upaya pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM berbasis tenun ikat di desa wilayah tersebut. Informasi selengkapnya bisa langsung diakses di www.rri.co.id. Saya Putri, sekian info Pro 2.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Gak sengaja.
0: Ya, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2. Yeay teman Pro 2, kembali lagi kita di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, tentunya bersama Putri di sini. Dan seperti yang kita tahu ya, setiap hari kami menghadirkan obrolan seru bersama komunitas, organisasi, ekstrakurikuler. Bakalan seru karena di malam hari ini langsung hadir di studio teman Pro 2 ada ekskul paduan suara dari Smak Negeri ND, Thomas Moros nih. Sudah ada siapa dan siapa? Wow, penasaran kan? Kalian stay tune terus di 92,2 FM. Dan kalian juga bisa dengarkan kami di aplikasi RRI Digital, serta kami juga lagi live di YouTube RRI ND dan juga di Facebook RRI ND. Langsung saja kita mulai obrolan kita di malam hari ini. Halo, selamat malam. Bagaimana nih kabarnya sampai dengan malam hari ini? Padahal kita tadi pagi ketemu.
1: Sejauh ini baik.
0: Oh ya, puji Tuhan ya. Dan bisa perkenalan dulu siapa dan siapa yang hadir?
1: Saya Priscilla Toja dan sekarang berada di kelas 11-2.
0: Oke, Priscilla Toja di paduan suaranya sebagai?
1: Saya sebagai anggota paduan suara.
0: Oke.
1: Dan
0: pembagian suaranya?
1: Alto.
0: Oke, lanjut.
2: Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Citra Bale, biasa disapa Citra.
0: Okay.
2: Dalam paduan suara saya menjadi organis dan juga menjadi anggota paduan suara. Kalau dalam pembagian suaranya saya sopran.
0: Oh, sopran ya. Oke. Lengkap nih, berarti ada alto, ada sopran. Tapi yang cowok-cowoknya tidak hadir di malam hari ini teman Pro 2. Penasaran nih saya nih, mau tanya ke kamu-kamu. Kan di ekskul banyak ya, sekolah ekskul kan di sekolah banyak tuh pasti.
2: Banyak.
0: Kenapa kamu pilih paduan suara? Boleh dari Prisil?
1: Untuk saya sendiri, alasan saya memilih ekskul paduan suara karena awalnya ketika saya masuk di Smak Negeri ND, saya terkesan dan terkagum ketika melihat kakak-kakak bernyanyi. Karena bagi saya untuk level SMA bisa bernyanyi sebagus dan seindah itu jarang. Tapi mereka bisa menyanyikannya dengan memadukan empat suara seperti yang sudah diketahui. Dan hal itu yang membuat saya ingin mengikuti atau menjadi anggota paduan suara. Selain itu juga di sekolah kami untuk menjadi anggota paduan suara kita harus ada tahap seleksinya.
0: Oh berarti bukan sembarangan masuk ya, walaupun mungkin kayak saya suaranya seperti ini. Misalnya mau juga belajar gitu kan untuk jadi suara bagus, tapi tetap ya ada tahap juga ya, ada seleksinya ya. Bisa ceritakan seleksinya seperti apa?
1: Untuk seleksinya itu ya biasanya guru-guru yang pelatih mereka masuk ke dalam ruang kelas terus meminta kami bernyanyi satu persatu. Terus nanti kami yang berminat untuk menjadi anggota paduan suara diminta, kalau misalkan memang kamu ingin dan mau untuk mengembangkan bakat kamu menjadi anggota paduan suara, dipersilakan. Dan banyak juga teman-teman yang belum memenuhi tahap seleksi tapi mereka selalu saja berusaha karena memang menjadi anggota paduan suara itu merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan.
0: Oke. Kalau Citra sendiri, Citra ya tadi ya, benar ya?
2: Kalau
0: kenapa
2: saya,
0: minat nih masuk paduan suara?
2: Saya juga ada dua ekskul.
0: Ekskul
2: musik dan paduan suara. Kalau untuk musik itu karena dengar juga dulu tuh ada alumni ibu. Ketika saya berbincang dengan ibu tuh dulu ada alumni yang awalnya masuk ke Smak Negeri ND itu sama-sama belum mengenal mengenai keyboard. Sama-sama tidak mengenal, tapi seiring berjalannya waktu, guru-guru di Smak itu tuh membimbing kakak itu sampai sekarang dia menjadi organis. Seperti itu.
0: Kamu juga seperti itu berarti awalnya atau mungkin sudah punya basic-basic kecil dulu?
2: Dulu dari SMP itu dan dari SD juga saya sudah sangat tertarik dengan yang namanya dunia musik seperti itu.
0: Dan menurut kalian latihan paduan suara tuh seseru apa sih dibandingkan dengan mungkin kamu ada ikut ekskul-ekskul yang lain selain musik ya? Itu lebih seseru apa sih? Kita tuh penasaran. Apakah seperti yang dibayangkan seru karena ya bernyanyi terus atau ada hal lebih menarik lagi? Bisa di-spill tidak sih? Mungkin Prisil dulu.
1: Kalau untuk hal serunya banyak. Misalkan dalam latihan pastinya kita ada kesulitan, terus tidak semuanya kan pasti langsung sempurna. Okay. Biasanya ketika kami mungkin salah dalam bernyanyi atau tidak bisa menggapai nada yang tinggi, kami diberikan latihan dan semangat, serta dalam proses latihan guru-guru kami juga asik karena selalu ada sesi-sesi untuk bercanda.
0: Oh, berarti memang tidak serius-serius sekali ya. Kalau Citra, kenapa?
2: Kalau untuk saya itu yang sangat seru itu tuh kami bukan hanya berdiri dan bernyanyi.
0: Oke. Okay.
2: Tapi di situ juga kami dilatih untuk olah vokal. Yang dari dulunya mungkin saya tuh hanya menyanyi lepas saja, tidak memperhatikan vokal.
0: Benar-benar.
2: Teknik pernafasannya. Jadi yang bikin seru itu ketika guru-guru tuh mulai melatih dengan caranya masing-masing, supaya kami tuh bisa bernyanyi dengan vokal, dengan teknik-teknik pernafasan yang baik.
0: Berarti tiap guru punya caranya tersendiri ya. Dan kalian akhirnya punya beragam cara untuk sampai ke tujuan yang sama tentunya ya. Dan apa ya kakak tadi mau tanya juga hal yang mungkin kalian di sini pernah manggung atau kayak pernah mengikuti kompetisi
2: pernah.
0: Oh sudah pernah juga. Bagaimana perasaannya pas kamu ikut itu kompetisinya?
1: Kalau untuk saya sendiri, ketika sedang menampilkan sebagai anggota paduan suara, di situ saya merasa bangga sekaligus terharu karena ketika kami sudah menampilkan yang terbaik, kami diberi apresiasi. Dan kami merasa bahwa perjuangan kami dan kedisiplinan kami sudah bisa terbayarkan. Dan bisa menghibur teman-teman yang ingin mendengarkan paduan suara dengan dengan harmoni.
0: Oke, nah buat Citra sendiri kan tadi organis tuh ya. Tantangan apa sih yang kamu temui pas kamu mengiringi teman-teman nyanyi?
2: Kalau untuk saya pribadi tidak tahu organis lainnya. Kalau saya itu tantangan yang paling utama itu mengkoordinasikan kedua tangan saya untuk bagian melodi dan akordnya. Karena itu kita harus tekan tutsnya itu harus secara tepat. Setelah itu juga harus sering menjaga tempo karena kadang-kadang ada juga yang temponya lewat atau kelebihan dari penyanyinya. Setelah itu hitung ketukannya juga dengan bisa mengkoordinasikan mata, tangan dengan teks lagu.
0: Misalnya
2: kita bernyanyi, jadi mungkin mata kita tuh tidak selamanya harus lihat ke tuts, tapi harus lihat ke notasi dalam teks lagu.
0: Benar, itu. Belum lagi senyum ke penontonnya juga kan, banyak ya. Nah buat Prisya sendiri yang nyanyinya nih, gimana sih cara kamu menjaga rasa percaya diri saat kamu tuh tampil? Tahu ya walaupun bergrup, tapi tetap ada rasa nervous itu kan. Nah kalau kamu dapat nervousnya itu, kamu hadapinya itu seperti apa?
1: Sejauh ini untuk namanya rasa gugup pastinya ada. Tetapi kami sebagai anak SMA, kalau misalkan bernyanyi itu nyanyinya di kebanyakan di gereja juga. Nah kalau untuk rasa gugupnya, karena bergrup juga saya tidak terlalu merasa gugup sejujurnya. Karena

0: harmonis?
1: Kalau yang pertama itu menurut saya itu harus mendengarkan satu sama lain.
0: Oke.
1: Ya, yang paling penting itu juga mendengarkan arahan dari pemandunya. Tidak boleh ego sendiri.
0: Benar.
1: Dan harus saling menghargai ketika pemandu mengarahkan kita ke sini, kita harus ikut. Kita tidak boleh mengatur diri kita sendiri, karena dalam paduan suara karena kalau kita mengatur diri kita sendiri itu itu bukan namanya paduan suara dalam
0: benar lagi
1: bernyanyi.
0: Iya, itu kayaknya nyanyi sendiri-sendiri kan jadinya. Nah, kalau Priscil sendiri gimana?
2: Supaya ada yang namanya harmoni dalam bernyanyi, kita harus bisa yang namanya melawan rasa ego. Karena di masa sekarang ini sulit sekali untuk bisa menemukan orang-orang yang mau mendengarkan orang lain.
0: Benar.
2: Tetapi karena kami sebagai anak-anak yang ingin mengembangkan talenta, pastinya kami akan mendengarkan arahan dari Bapak Ibu Guru juga. Dan kami maksudnya mengikuti arahan dari mereka, tidak berbicara di belakang atau tidak mengatur mereka yang di depan. Karena kalau kita sudah mempercayakan orang tersebut, harusnya kita harus bisa menghargai, jangan mengkritik lagi.
0: Benar-benar. Harus itu. Mempercayai satu komando itu kan ya, jadi bisa terciptanya harmoni ini. Nah, menurut kalian berdua lagi nih, musik itu kan ada sebagian orang merasa itu tuh cuma hiburan semata. Atau mungkin menurut kamu itu bisa jadi cara kamu menyampaikan perasaan lewat musik itu sendiri atau seperti apa?
1: Kalau menurut saya musik itu tuh merupakan cara di mana kita untuk mengekspresikan diri kita.
0: Okay.
1: Mungkin dari perasaan sendiri, mungkin kita dapat menciptakan sebuah lagu atau melodi-melodi dari kita punya perasaan itu dan menjadi membentuk sebuah musik seperti itu.
0: Okay.
1: Musik juga dapat berkembang di wilayah-wilayah. Contohnya seperti kedepannya setelah tamat dari kuliah ini saya mau buat apa? Bisa saja kita tuh mau buka privat.
0: Benar. Mungkin nanti pas di tempat kuliah juga bisa lanjut masuk organisasi kampus yang berhubungan dengan musik kan ya. Nah, kalau Priscil sendiri, menurutnya Priscil musik itu hanya sekedar hiburan atau bagaimana versi kamu?
2: Kalau untuk saya sendiri, sebenarnya musik itu juga sebagai sarana untuk mengekspresikan diri. Dan untuk kami sebagai anak SMA, kami di sekolah juga disiapkan yang namanya program Safari Mimbar. Nah, di program Safari Mimbar, kami akan pergi ke proki-proki untuk bernyanyi di sana. Dan di situ saya dapat mengambil kesimpulan bahwa selain untuk mengekspresikan diri kita sendiri, musik juga khususnya paduan suara itu bisa kita gunakan untuk memuliakan Sang Pencipta yang sudah memberikan kita bakat dan talenta.
0: Benar sekali.
1: Karena kebetulan juga di sekolah juga ada dapat mata pelajaran seni musik.
0: Oh, dari kalau sekolahnya sendiri kan juga masuk dalam mata pelajaran kalian ya berarti ya. Oke. Nah, kita mau gimmick dulu ya teman Pradua sebelum kita menutup kebersamaan kita. Saya mau tanya nih, nanti kalian berdua harus jawab harmonis ya, kan satu ekskul nih. Latihan pagi atau latihan sore?
2: Latihan pagi.
0: Kenapa? Ih, sama lagi suaranya langsung ada nada-nadanya tadi jawabnya.
1: Kalau menurut saya latihan pagi itu suara kita tuh masih segar.
0: Okay.
1: Kalau sore kan macam kayak dari siang kita sudah kerja, sudah capek, tiba-tiba harus latihan nyanyi lagi.
0: Selanjut ya, salah lirik atau salah nada? Atau ada tiga?
2: Salah nada.
0: Oi, sama. Iya. Benar nih ya. Oke, lanjut ya. Lebih pilih tampil solo atau rame-rame?
2: Rame-rame.
1: Oi. Rame-rame bisa, solo bisa.
0: Bisa semua berarti. Oke, sebelum kita masuk ke sesi kedua nih, ada guru-guru kece-nya teman Pradua. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan ngobrol bersama guru pendamping ekskul paduan suara dari SMAK Negeri ND. Enjoy terus di 92,2 FM Produa RRI ND, teman terbaik kamu.
3: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
4: Siap bos, nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
5: A few moments later.
3: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
7: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

0: yang berani berkata sekarang.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Prajua, kembali lagi kita di 92,2 FM. Tentunya masih bersama Putri dan juga ekskul dari paduan suara SM Smak Negeri ND. Teman Prajua, sudah ada guru-guru pendampingnya nih. Halo, selamat malam Ibu Guru.
3: Selamat malam.
2: Sama Ibu siapa dan Ibu siapa?
3: Langsung saja sapaan, okay. Ya. Saya biasa disapa Ibu Berti.
2: Okay.
3: Di sekolah saya dipercayakan sebagai pendamping ekstrakurikuler paduan suara.
2: Oke. Ibu Berti, selanjutnya Ibu siapa?
4: Saya Ibu Fani. Di sekolah saya sebagai guru musik dan juga sebagai pendamping paduan suara.
2: Oke, langsung nih sama ahlinya teman Projo di malam hari ini. Tadi kita sudah sama-sama dengarkan ya Bu, obrolan seru bersama adik-adik paduan suara. Nah, saya mau tanya, apa sih yang membanggakan dari anak-anak paduan suara SMAK Negeri ND menurut Ibu? Mungkin Ibu Berti?
3: Oke, terima kasih. Dari saya yang paling membanggakan dari kelompok ekskul paduan suara sejak saya masuk dari tahun 2021 sampai sekarang, hal yang paling membanggakan itu adalah semangat mereka. Mereka itu sangat semangat. Yang saya lihat itu seperti ini. Ketika di gereja, anggota kor itu ya biasanya didominasi oleh orang tua.
2: Benar lagi.
3: Iya. Tapi anak-anak kami di sekolah itu justru mereka sangat semangat. Baik putra maupun putri. Tadi kan sudah anak-anak sudah ceritakan bahwa mereka itu awalnya dites. Nah, ada yang
2: nervous, tidak takut gitu.
3: Iya, ada yang bahkan ada yang tidak lulus tes tapi mereka mengajukan diri.
2: Oke.
3: Kami terima, biasanya kami terima kalau yang mengajukan diri begitu karena kami yang pertama kami lihat itu semangat.
2: Benar.
3: Dan kami bimbing, kami sambil kami lihat terus apakah memang benar-benar bisa. Kalau memang tidak tertolong, tidak tertolong sama sekali, kami arahkan, mungkin jalanmu bukan.
2: Oke, kayaknya saya deh itu nanti. Kalau misalnya saya jadi salah satu siswanya, pas itu saya tergolong orang itu.
3: Ya, tapi yang kami lihat paling pertama itu semangatnya.
2: Itu yang paling membanggakan ya. Urusan menang dan yang lain-lain itu belakangan. Tapi kalau anak-anak sudah semangat, ibu gurunya lebih semangat lagi tentunya. Oke, kita mungkin ke Ibu
4: Fani.
2: Ibu Fani ya, saya mau tahu tantangan terbesar yang Ibu Fani hadapi waktu ajar anak-anak paduan suara apa?
4: Tantangan terbesar itu menurut saya mempertahankan mood mereka.
2: Biarkan apalagi anak-anak usia-usia seperti ini kan.
4: Karena kalau
2: benar-benar
4: ketika latihan kan anak-anak remaja zaman sekarang ini untuk baca notasi itu mereka cepat bosan. Mereka mau sesuatu yang instan.
2: Benar.
4: Seperti kok untuk kor-kor gereja kan kita harus dari notasinya dulu. Tidak bisa langsung lagu. Jadi langsung kata-kata tidak bisa. Kita harus dengan mempelajari notasinya dulu. Nah, itu kalau dilatih berulang-ulang, apalagi notasinya susah, mereka cepat bosan.
2: Iya, boring sekali. Apa sih ini? Nih langsung nyanyi Ibu pasti.
4: Mereka selalu begitu. Ibu langsung nyanyi. Cepat bosan.
2: Tapi jadi, ibu mereka caranya bagaimana tuh biar mereka tuh mau bertahan lah. Ayo kita sabar ya. Kita harus belajar ini dulu. Diberitahukan pelan-pelan atau biar sudah kita nyanyi sudah atau seperti apa?
4: Tetap kita paksa untuk
3: kami biasanya
4: harus latihan
3: pada pendirian.
2: Kejam ya ini. Benar-benar harus ya memang harus, kayak gitu ya.
3: Supaya bisa not.
2: Benar karena ini ya buat bagusnya gitu, bukan buat apa-apa ya. Nah, Ibu Berti, selain kemampuan bernyanyi, nilai atau pelajaran apa sih yang paling penting nih di dalam ekskul ini yang siswa-siswa dapat?
3: Jadi di ekskul paduan suara bukan hanya kemampuan bernyanyi.
2: Benar.
3: Tapi ada beberapa hal mungkin yang saya bisa sebutkan. Itu yang pertama, disiplin. Yang paling utama adalah disiplin, mulai dari datang, mendengarkan, lalu sampai selesai. Itu yang kedua, itu saling mendengarkan. Anak-anak juga tadi bilang saling mendengarkan itu
2: hal yang paling sulit kan.
3: Hal yang benar-benar paling sulit, mendengarkan orang lain. Dan bukan saja saat kami sebagai pendamping sedang berdiri di depan, tapi juga mendengarkan ketika sedang bernyanyi. Nah, yang ini berkaitan dengan hal yang ketiga. Dalam paduan suara itu tidak boleh egois.
2: Benar.
3: Karena
2: jangan mau menang sendiri ya.
3: Dalam bernyanyi itu tidak boleh, namanya saja paduan suara. Berarti semua suara itu tidak boleh terdengar bahwa ini hanya
2: lebih kuat di sini ya, lebih kuat di
3: suaranya Cilia, ini hanya suaranya Citra. Harus dengar tuh itu suara sopran, itu suara alto. Jadi itu yang buat kita bahwa tidak boleh egois. ada teman harus dengar supaya saat nyanyi kalau mau indah berarti kita semua itu harus sesuai dengan kita punya porsi masing-masing.
2: Oke. Okay. Kalau sudah dibagi 5 ya harus 5 saja kan ya seperti itu. Berarti memang banyak ya nilai yang didapat bukan hanya soal jago nyanyi saja gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, bagaimana cara ibu mereka berdua nih menjaga semangat dan juga rasa percaya diri siswa saat latihan atau mungkin juga saat tampil-tampil tadi mungkin kayak kor di gereja atau mungkin ada perlombaan-perlombaan gitu. Mungkin masing-masing ya saya mau dengar. Kita mulai dari Ibu Berti dulu.
3: Kami biasanya beri mereka motivasi.
2: Okay.
3: Kami selalu tekankan bahwa sekolah kita ini sekolah untuk mendidik rasul awam Katolik.
2: Benar.
3: Jadi besok lusa ujung tombak gereja tuh ada di kamu ini. Saat kamu selesai dari SMA, kamu pulang kembali ke tengah masyarakat ya kamu ini.
2: Oke.
3: Okay. Ya masa kami tuh masa kami nanti akan habis.
2: Habis
3: kamu
2: benar.
3: Yang akan melanjutkan. Jadi
2: okay.
3: Siapa yang nanti mau lanjut kalau bukan kamu? Jadi okay. Itu biasa kata-kata motivasi yang selalu kami selalu kasih.
2: Oke. Okay. Kalau ya Ibu Fani?
4: Kalau saya menghargai setiap usaha mereka walaupun kecil. Okay. Dan memberi motivasi bahwa ketika kita menampilkan itu
2: tidak akan terlihat besar dan kecilnya.
3: Sedang show.
2: Benar, ini semua tuh harmoni gitu kan ya pasti ya. Oke, apalagi Bu?
4: Ketika kita menampilkan itu pesan lagu tuh harus disampaikan dengan baik.
2: Oh, itu yang paling penting. Ya. Apa yang mau kamu sampaikan tuh bisa dirasakan sama
3: orang
2: penikmatnya. Iya, benar-benar. Terakhir ya ini kita masuk ke question terakhir teman pro 2. Pesan Ibu Merdua untuk siswa yang punya bakat musik tetapi masih takut nih mungkin atau masih ragu-ragu kayaknya aduh biar susah terbesar nih untuk gabung ke eskul-eskul atau mungkin juga ada komunitas-komunitas di luar atau mungkin mau ikut les aja tuh kayak biar susah. Pesannya apa nih?
3: Oke, kalau dari saya pesan untuk adik-adik yang bisa tapi masih ragu, saya sendiri bukan orang yang sangat ahli. Saya sendiri mungkin masih banyak nama-nama besar lain di luar sana selain kami berdua. Tetapi kami berdua ini dasarnya kami ngobrol, kami sering ngobrol. Kami dua ini dasarnya dari suka. Karena kami suka
4: hobi
3: untuk menyanyi lalu. Dalam gereja itu kan ada satu buku lagu namanya Mada Bakti. Kami biasa dengung-dengung Mada Bakti edisi lama itu. Lalu mulai cari tahu ini notnya bagaimana. Okay. Ikut paduan suara dari SMP, ke SMA, sampai kuliah. Akhirnya semua itu berawal dari suka. Jadi kalau kami yang hanya sekedar suka, kami tidak sehebat orang lain tapi hanya sekedar suka, kami bisa mau bagi ke orang lain. Kenapa adik-adik yang bisa diberi talenta, kenapa harus sembunyi?
2: Benar.
3: Jadi panggung itu tidak selamanya harus panggung-panggung yang mewah, yang besar. Dari
2: lagi.
3: Panggung-panggung sederhana, dari hal-hal sederhana seperti di gereja.
2: Gitu. Tampil di tengah keluarga,
3: iya.
2: Kenapa tidak gitu? Oke, keren ya. Berarti memang kalau saya yang suka saja bisa sampai ke titik ini, mungkin adik-adik yang punya bakat benar-benar nih bisa akan lebih besar lagi nantinya. Oke, Ibu Fani, seperti apa pesannya?
4: Untuk saya. Untuk anak-anak yang punya bakat jangan takut untuk mencoba. Dalam paduan suara tidak ada yang sempurna.
2: Benar.
4: Kita belajar bersama, mau dibentuk bersama. Dari penampilan-penampilan yang sederhana itu akan membentuk pengalaman dan membentuk kepercayaan diri.
2: Iya lagi kan kalian bersama-sama. Ya sempurna ini karena bersama-sama itu tadi. Dan jangan pernah takut ya untuk selalu gagal karena semua orang pasti punya langkah yang awal juga. Melangkah dengan hal yang sama juga di awal pastinya. Terima kasih, benar saya nih pengen ada nyanyian sedikit di studio. Tapi karena kita terhubung sama waktu yang sangat singkat ini, terima kasih buat ibu guru pendamping, buat adik-adik paduan suara SMAK Negeri ND. Semoga nanti ada prestasi-prestasi yang membanggakan ya.
4: Amin.
2: Dalam tahunnya biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di sini. Oke. Semangat terus untuk didik adik-adik siswanya. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah mendengarkan kami di 92,2 FM dan juga live di YouTube RRI ND. Terima kasih buat pendengar. Sampai jumpa di CLBK edisi berikutnya. Bye.

0: ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND, teman

Yeay, Fitri kembali lagi temani kamu di Jaga Malam spesial malam minggu ini, teman Pro 2. Sebelum kita ke minggu depan yang akan mengakhiri sebulan ini, kita ke malam minggu ini dulu di tanggal 23 Mei ya, teman Pro 2. By the way, saya mau ucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lagi berulang tahun. Walaupun ya jamnya sudah menunjukkan 8.27 ini, tapi tidak ada kata telat kan untuk ucapan ulang tahun. Oke, teman Pro 2, sudah di musik live chat lokal, artinya Putri bakal temani kamu dengan informasi dari salah satu musisi tanah air Indonesia atau mungkin juga manca yang punya prestasi keren, punya lagu-lagu deretan lagu-lagu yang sangat keren, kece abis, Badai Halilintar. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol tentang salah satu penyanyi muda Indonesia yang punya suara khas. Punya suara khas nih siapa saja, ayo. Sudah punya suara khas, dia juga punya gaya yang kece, perjalanan karir yang inspiratif, ada Marion Jola. Cewek asal Kupang ini berhasil ya membuktikan bahwa mimpi besar tuh bisa dimulai dari media sosial, bisa dimulai dari kamar rekaman kecil, sampai akhirnya dikenal ke seluruh Indonesia lewat Indonesian Idol. Bukan cuma punya suara manja yang unik, teman Pro 2. Marion Jola tuh juga dikenal sebagai anak muda yang percaya diri, berani jadi diri sendiri, dan tentunya ya terus berkembang di dunia musik ya. Dari lagu galau sampai lagu yang penuh attitude, semuanya tuh punya warna khas Marion Jola. Nah, ini selama beberapa menit ke depan kita bakal kupas perjalanan karir Marion Jola ya. Dan pastinya ditemani lagu-lagu yang cocok nih buat kamu-kamu, biar suasana kamu nih makin santai. Ya, dan mungkin lagu-lagunya bisa menginterpretasikan kehidupan anak muda zaman sekarang. Siapa tahu ya. Nah, teman Pro 2, siapa sangka sih sebelum dikenal sebagai penyanyi nasional nih, Marion Jola tuh ternyata lebih dulu terkenal sebagai selebgram di Kupang. Pasti banyak yang tahu kan ini. Kalau mungkin kamu pendengar, salah satu pendengar kami yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, kamu mungkin tahu nih, Marion Jola tuh jadi anak-anak hits Kupang pada masanya waktu dulu tuh. Nah, bahkan nih sebelum ikut Indonesian Idol tuh, followers Instagramnya juga sudah punya followers puluhan ribu. Dari media sosial juga Marion Jola nih mulai belajar percaya diri, belajar membangun personal branding, sampai menghasilkan uang sendiri lewat endorse produk. Nah, Marion Jola juga aktif ternyata, teman Pro 2, di dunia modeling sejak SMP. Ya, walaupun merasa kurang tinggi atau mungkin kurang tinggi untuk dunia catwalk ya, itu tuh tidak bikin hati dia mau berhenti mencoba. Justru tuh dari situ kita tuh bisa belajar nih, kalau kekurangan tuh bukan alasan kamu untuk berhenti berkembang. Buktinya di Marion Jola ini, teman Pro 2. Tahun 2017 itu jadi titik penting dalam hidup Marion. Berawal dari dorongan teman-temannya, ia akhirnya berani ikut Indonesian Idol. Dengan suara khas dan pembawaan yang santai, Marion langsung mencuri perhatian juri dan juga penonton dari Kupang. Marion Jola ini namanya dikenal seluruh Indonesia. Wow. Ya, teman Pro 2 ya, kadang perjalanan besar kan memang tidak semua diawali dengan langkah yang besar juga, tapi mungkin bisa dimulai dari langkah kecil yang awalnya mungkin hanya coba-coba. Ya, siapa yang tahu kan ya.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Kita masih bahas Marian Jola ya teman Pro 2. Setelah perjalanan panjang di Indonesian Idol selesai, ternyata langkah Marian Jola ini justru baru dimulai. Ia tuh langsung mendapat kesempatan bergabung dengan label besar, merilis lagu debut berjudul Jangan. Sudah ada yang dengar kan? Jangan bilang kamu belum pernah dengar lagu Jangan. Aduh, kamu dari mana saja ini? Lagu ini katanya tuh langsung booming di kalangan anak muda, saya setuju. Diproduseri oleh Lael Manino dan featuring Rayi Putra. Lagu Jangan tuh punya nuansa pop dan R&B yang fresh di telinga teman Pro 2. Suara khas Marion Jola yang manja, yang effortless, bikin lagu ini tuh gampang sekali buat diingat. Bahkan video musiknya juga sempat trending di YouTube Indonesia, dan lagunya tuh masuk di chart Spotify. Yang keren lagi, lagu ini tuh juga dipakai sebagai soundtrack film Indonesia. Dan dari sini kan kita bisa lihat ya, kalau Marion tuh bukan sekedar viral sesaat, tapi memang punya karakter musik yang kuat. Dan teman Pro 2, pencapaian Marion juga ya, tentunya tidak main-main. Ia berhasil memenangkan penghargaan sebagai pendatang baru terbaik, bahkan mendapatkan pengakuan internasional di ajang musik Asia. Dan ini bukti kalau konsisten dan ciri khas bisa jadi kekuatan utama seorang musisi muda. Mari kita dengar sama-sama Jangan, Marion Jola featuring Rayi Putra.

Oke, teman pro 2, bahas Marian Jola nih teman pro 2, dan sudah sampai di penghujung Fix Live Chat lokal ya. Salah satu yang bikin anak muda suka sama Marian Jola tuh karena dia tuh terlihat percaya diri dan jadi dirinya sendiri. Ini saya paling setuju teman pro 2. Marian tuh tidak berusaha menjadi orang lain untuk disukai sama orang gitu. Jadi lewat lagu Not Your Cup of Tea, Marian tuh bahkan menyampaikan pesan buat orang-orang yang suka menghakimi dirinya di media sosial. Dan lagunya juga jadi bentuk keberanian untuk bilang kalau kita tuh tidak harus selalu memenuhi ekspektasi semua orang, teman pro 2. Nah, ternyata selain jadi penyanyi, Marian juga mulai nih mencoba menjadi juri pencarian bakat. Dan menariknya, ya itu tetap bilang kalau musik tuh cinta pertamanya. Dari perjalanan ini kan kita bisa lihat ya, belajar kalau menuju mimpi itu tuh selalu tidak mudah, selalu tidak gampang. Kadang dimulai dari rasa minder, komentar-komentar dari orang lain, atau juga ketakutan diri sendiri nih. Kalau kamu terus berkembang dan percaya sama diri kamu, peluang besar itu pasti datang teman berdua ya. Karena kita kan jadi berbeda itu bukan menjadi kelemahan kita ya, justru itu yang bikin kita tuh punya warna sendiri. Wow, benar. Kayak Marian Jola nih, identik sekali dengan warnanya teman berdua. Oke, kita langsung dengarkan saja Not Your Cup of Tea dari Marian Jola. Dan ini juga menjadi penutup kita di Music Live Chat edisi hari ini teman berdua. Sampai jumpa di Music Live Chat edisi berikutnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Stay tune terus di 92,2 MHz Pro 2 FM Ending.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.
2: Cerita penutup hari. Tentunya masih bersama Putri di 92,2 FM Teman Pro 2. Wah, malam minggu lagi nih. Kita berjumpa lagi ya Teman Pro 2 di frekuensi kesayangan kamu semua. Dan tentunya Putri bakal temani kamu di cerita penutup hari selama 2 jam ke depan. Dan kita bakalan mengakhiri kebersamaan kita di pukul 12 tepat waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan malam hari ini Putri mau ajak kamu bahas satu hal yang mungkin hampir dirasakan semua orang, mungkin juga semua anak muda, yaitu soal pertemanan yang makin dewasa. Saya mau tanya dulu nih, pernah tidak Teman Pro 2 tuh sadar dulu pas sekolah rasanya tuh gampang buat punya teman. Tiap hari tuh bisa nongkrong rame-rame, bisa ketawa bersama-sama. Bahkan nih untuk hal-hal yang receh itu bisa jadi hal yang sangat lucu. Tapi makin bertambah umur, makin sibuk juga hidup kita, dan mungkin ada yang kuliah, kerja, sibuk kejar mimpinya, sampai akhirnya circle pertemanan Teman Pro 2 tuh mulai berubah. Dan anehnya sekarang kita tuh mulai sadar ya, kalau ternyata bukan soal banyaknya teman, tapi juga siapa nih yang tetap ada walau jarang ketemu. Pertemanan yang dewasa kadang tidak harus chat tiap hari kok Teman Pro 2. Benar, tidak harus kasih kabar kita, atau tidak harus bertemu bersua wajah. Tidak harus Teman Pro 2, tapi begitu kamu ketemu tuh obrolannya tuh tetap nyambung. Walaupun kamu misalnya dalam satu ruangan dan kamu tidak melakukan apa-apa bersama teman kamu, hanya mungkin satunya bermain handphone atau mungkin satunya lagi melamun, dan itu nyaman Teman Pro 2. Ya itulah namanya pertemanan. Tetap saling dukung juga, tapi saling mengerti tanpa harus banyak drama gitu. Kayak kok diam, saya diam, itu karena kita sudah tahu kita sama-sama butuh space dulu sebelum kita memulai obrolan lagi. Nah Teman Pro 2, malam ini juga saya mau dengar cerita kalian nih. Ada tidak sih sahabat yang mungkin sampai sekarang tuh masih bertahan dari zaman sekolah dulu, atau mungkin ada teman yang sekarang malah terasa tuh seperti keluarga sendiri. Boleh ya kirim cerita kalian ke WhatsApp Pro 2 di malam hari ini lewat 082147650422.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Wah, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Ganti tema dengan Bintang Kecil. Lagunya relate tidak sih sama kehidupan kita di sekarang? Ya tolong terangi kehidupan saya Bintang Kecil seperti itu ya. Kayaknya memang yang gelap bukan cuma malam ya, tapi hidup kita juga akhirnya menjadi gelap gulita nih. Oke, teman berdua, kamu setuju tidak sih makin dewasa kita tuh mulai makin paham kalau tidak semua orang akan tinggal lama di kehidupan kita? Pasti banyak yang setuju kan ya. Ada yang hadir cuma sebentar, ada yang dulunya dekat, tapi sekarang bahkan bicara atau ngobrol saja tuh jarang sekali. Dan ternyata itu normal, karena setiap orang tuh punya fase hidup masing-masing. Kadang ada teman yang menjauh bukan karena benci kamu ya, bukan, tapi karena mungkin sama-sama lagi sibuk memperjuangkan hidup. Atau mungkin juga ada yang perlahan hilang tuh karena memang komunikasinya tuh mulai renggang. Sedih ya? Iya pasti ya. Tapi dari situ kita belajar satu hal penting nih, bahwa pertemanan tuh juga butuh effort dari dua arah. Jadi ini bukan hanya berlaku untuk pasangan ya, atau suami istri ya, atau mungkin pacar kamu gitu. Tapi ini berlaku untuk semuanya, bahkan di pertemanan juga. Dan menarik nih, makin dewasa kita, kita jadi lebih menghargai orang-orang yang tetap meluangkan waktu buat sekedar tanya, kamu tuh lagi apa? Atau mungkin, kamu sehat kah? Sudah makan kah? Coba jujur teman pro 2, siapa teman lama yang sebenarnya tuh pengen sekali kamu hubungi, tapi kamu tuh ya gengsi gitu. Siapa di sini? Coba angkat tangannya. Coba kirim jawabannya di WhatsApp berdua saja ya. Siapa tahu ya malam ini jadi alasan buat reconnecting lagi gitu dengan sahabat lama kamu. Siapa tahu kan ya. Bisa di WhatsApp berdua di 0821476042.

Pada tahun 1957 terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanis honeybee atau lebah madu afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lainnya. Tapi, tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah? Lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim, koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, lebah madu afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggunya. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor. Manusia normal saja diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi, satu yang sangat lucu teman-teman, lebah ini tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika. Dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee. Stay tune terus di 92,2 MHz Pro 2 FM ND.

lagi kita di cerita penutup hari tentunya di 92,2 FM ya. Ada satu fakta yang mulai terasa saat kita dewasa nih teman Pro 2. Semakin bertambah umur, semakin sulit juga nih cari teman yang benar-benar tulus. Karena ya sekarang banyak hubungan yang dibangun tuh cuma karena kebutuhan. Ada maunya saat dekat, hilang saat tidak butuh. Makanya nih, saat menemukan teman yang tepat, support nih, walaupun kita lagi tidak punya apa-apa. Itu rasanya tuh mahal sekali. Pertemanan dewasa nih bukan soal tiap hari ketemu ya, tapi soal siapa yang tetap hadir di saat penting, yang ikut senang waktu kita berhasil dan tidak menghilang waktu kita lagi jatuh. Kadang satu teman tulus lebih cukup nih daripada 1000 followers kamu yang cuma tahu hidup kamu tuh dari story Instagram, story TikTok, story WhatsApp. Nah, teman Pro 2 malam ini coba deh mention sahabat kamu yang paling sering jadi tempat cerita kamu. Oh, ada yang masuk nih. Halo kakak, saya Raka, anak Ende yang sekarang lagi kuliah di Bali. Oh, halo Raka. Mau cerita sedikit nih soal pertemanan yang makin dewasa. Dulu waktu SMA nih, saya tuh punya geng yang setiap hari tuh selalu sama-sama. Oh, selalu sama-sama nih kakak, pulang sekolah nongkrong, main bola, futsal juga sama-sama, bikin tugas juga sama-sama. Tapi setelah lulus, mulai sibuk dengan hidup masing-masing. Ya, wajar ya, mungkin ada yang kuliah di luar kota, mungkin ya seperti yang Raka bilang, ada yang kuliah di luar kota, ada teman saya yang kerja juga, bahkan ada yang juga sudah menikah. Oh, awalnya sedih sih, karena grup chat yang dulu tuh rame, bahas segala hal random, tapi sekarang tuh jadi sepi. Tapi bulan lalu salah satu teman saya tuh ajak saya ketemu lagi setelah hampir 2 tahun tidak kumpul lengkap. Dan lucu nih kakak, pas ketemu rasanya tuh tidak kayak ada yang berubah gitu, kayak masih sama macam kayak kami dulu, bisa ketawa karena hal-hal receh yang sama. Dan di situ tuh saya sadar kakak, ternyata memang sahabat sejati itu jadi ukur dari berapa sering ketemu, tapi memang rasa nyaman waktu kita tetap menjadi diri sendiri dengan teman-teman kita. Keren ya cerita dari Raka. Dan kayaknya banyak juga nih teman Pro 2 yang relate nih. Kadang memang ya hidup kan bikin kita sibuk sendiri-sendiri ya, tapi teman yang tulus tuh selalu punya jalan buat kamu tuh terhubung kembali gitu. Jadi teman Pro 2 jangan gengsi duluan ya, coba hubungi lagi sahabat lama kamu, siapa tahu ya mereka juga lagi mau ngobrol sama kamu. Kan kita tidak ada yang tahu ya.

Okay, teman Pradua, kita akan lanjut dengan cerita penutup hari sesi 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune dan enjoy terus di 92,2 FM Pradua RRI, teman terbaik kamu.

Cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

Oke, teman berdua, lanjut ya di sesi kedua dari cerita menutup hari edisi hari ini, teman berdua. Dan kita mulai dengan cerita menarik dari teman berdua nih. Halo Kakak Put, Mita di Wolona. Halo Mita, mau ikut cerita? Kakak, saya punya sahabat dari SMP. Namanya Nia. Dulu kita tuh hampir tiap hari tuh selalu sama-sama kakak. Sekolah, di sekolah, sampai nih orang rumah kira kita tuh saudara. Tapi waktu kuliah, kita sempat jeda karena jauh, beda kota, dan sama-sama sibuk. Jujur sih, pernah ada fase buat pikir pertemanan ini tuh selesai. Chat juga jarang, telepon apalagi. Tapi satu hari waktu saya lagi down karena banyaklah masalah, tiba-tiba saya telepon dia, terus bilang, bisa tidak saya telepon? Dan ternyata dia bisa. Dari situ kami berdua tuh langsung nangis dengar cerita nih kakak. Dari situ juga saya sadar nih bahwa yang memang kalau sahabat sudah dewasa seperti saya nih, bukan yang selalu hadir ada, selalu hadir waktu ada, tapi juga tetap datang di waktu yang tepat. Benar, keren ya kata-kata terakhirnya, selalu hadir setiap waktu tapi ada tapi yang tetap datang di waktu yang tepat. Dalam sekali nih artinya nih. Mungkin teman radio juga masih mau memberikan ceritanya di cerita penutup hari, di mana kita sudah masuk di part 2 atau sesi 2-nya, bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 ya di 0821476502. 1, 2, 3, 4.

0: kenyang.
1: Eh, itu sisa makanan masih banyak tuh. Kasi habis, Sule.
0: Sudah bisa lagi kok. Perut rasanya mau pecah nih. Biar saya buang saja.
1: Makanya ambil makan tuh sesuai ukuran perut, Kak. Jangan ambil banyak-banyak, perutnya bisa kasi habis. Terus buang. Ada orang lain yang makan saja susah. Bahkan ada yang sampai kelaparan. Nah, kita yang Tuhan suka si rezeki ini tahu bersyukur kok. Jangan buang-buang makanan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

acara tapi tutup hari teman Pro 2. Kadang nih ya di tengah hidup yang ribet nih, teman Pro 2 tugas yang menumpuk, kerjaan yang bikin stres, atau mungkin juga overthinking tengah malam, teman atau sahabat tuh bisa jadi alasan kita tetap kuat. Ya bukan karena mereka selalu punya solusi, tapi karena mereka tuh mau mendengarkan. Kadang cuma kalimat sederhana kayak santai, santai, chill, kamu tuh tidak sendiri, itu tuh cukup bikin hati kita tuh lebih tenang ya. Dan di fase dewasa ini kita mulai sadar nih bahwa punya teman yang bikin mental kita sehat itu yang penting. Teman yang tidak toksik, yang tidak suka menjatuhkan, atau mungkin yang tidak bikin kita tuh capek jadi diri kita sendiri. Nah teman berdua, coba nih malam hari ini kamu ucapkan terima kasih nih buat sahabat-sahabat kamu yang mungkin pernah membantu kamu, atau mungkin pernah bantu teman berdua melewati masa sulit. Siapa tahu mereka juga lagi dengar kita nih di malam hari ini.

Salam olahraga, salam sepak bola. Halo masyarakat gila bola di seantero Nusa Tenggara Timur, teristimewa di Kabupaten ND. Sebentar lagi perhelatan Piala Dunia tahun 2026 akan segera dilaksanakan. Pertandingan yang akan dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 akan dilaksanakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam perhelatan Piala Dunia kali ini akan diikuti oleh 48 negara dan akan memainkan 104 pertandingan. Masyarakat gila bola, jangan lupa untuk selalu mengikuti tiap pertandingan yang akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Untuk masyarakat Kabupaten ND, jangan lupa sejak tanggal 11 Juni hingga 19 Juli selalu mengikuti siaran langsung dan ulasan-ulasan pertandingan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia ND. Saya Petrus Abanat selaku pemerhati dan pelatih sepak bola di Nusa Tenggara Timur mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif mengikuti secara langsung siaran pertandingan Piala Dunia tahun 2026 di Radio Republik Indonesia. Salam olahraga, salam sepak bola.

Teman Pro 2, kita sudah sampai di akhir obrolan kita di cerita penutup hari edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Dan di akhir obrolan ini kita belajar satu hal, bahwa pertemanan dewasa itu bukan tentang siapa yang paling sering hadir di media sosial kita, tapi siapa yang benar-benar hadir di kehidupan nyata kita. Mungkin sekarang circle kalian tidak sebanyak dulu, tapi kalau isinya orang-orang yang tulus, orang-orang yang saling

dukung dan tentunya bisa bikin kamu nyaman jadi diri sendiri, itu tuh sudah lebih dari cukup. Karena ya semakin dewasa kita tidak lagi mencari teman untuk rame-rame saja, kita tuh mencari orang yang bisa tumbuh bersama kita. Dan mungkin buat teman Projo yang malam ini merasa kehilangan teman, merasa sendiri atau hubungannya mulai berubah, tenang, hidup memang membawa orang tuh datang dan pergi, tapi selalu ada orang baik yang akan tinggal. Oke, terima kasih ya buat teman Pro 2 yang tadi sudah gabung. Dan ini semua tuh keren teman Pro 2, kalau misalnya sudah di, kamu sudah di fase ini dan kamu sudah bisa menjalankannya tanpa ada rasa kayaknya ada yang berubah, yang antara saya atau teman saya gitu, ada pikiran-pikiran negatif. Karena ya memang apa ya, ini fase kehidupan gitu teman Pro 2. Teman Projo juga keren sekali karena masih menjaga hubungan baik di tengah hidup yang makin sulit, sibuk dan sulit ini. Jadi teman Projo tetap selalu ingat teman kamu, sahabat kamu gitu, yang kamu sudah anggap seperti keluarga sendiri. Oke, Fitri pamit dulu ya. Jaga diri, jaga pertemanan yang tulus, dan sampai jumpa di cerita penutup hari berikutnya.

0: Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
1: Cerita penutup hari.
2: This is Just Music Pro 2.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Ini tetangga baru di depan kalau ngobrol nih tidak tahu diri. Mana musiknya keras lagi. Ini sudah jam 10 malam ini nih.
1: Hei, sudah suwe. Sudah suka kemomil terus nih.
0: Hei, sudah bagaimana? Ini kalau tidak omong ini nanti bakal jadi-jadi ini sebentar nih.

0: Pak Dodi. Dari kamar depan ya. Ada apa ya, Pak?
1: Nama kamu siapa?
0: Nama saya Alex, Pak. Saya penghuni baru di sini. Salam kenal ya, Pak.
1: Nah, Alex, kamu tahu kan sekarang ini jam berapa?
0: Jam berapa ya? Sepertinya baru jam 10 malam, Pak.
1: Begini ya, Nak Alex. Saya tahu, Nak Alex ini penghuni baru di sini. Tapi kamu harus tahu bahwa sebelah kanan dan kiri Nak Alex ada penghuni lain yang mungkin saja sedang sakit. Mungkin ada anak bayi yang butuh istirahat. Dan mungkin juga ada orang yang besok pagi harus berangkat kerja pagi-pagi dan sekarang dia butuh waktu untuk beristirahat lebih awal. Tak mengapa jika ingin ngobrol. Tapi lihat waktulah, Nak Alex.
0: Iya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Terima kasih, Pak.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman terbaik.

Coba kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Eyang, sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan? Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeah. Teman terbaik.

Teman Pro 2, dengar tak dengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Sabtu 23 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai teman-teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata, saya Putri dan rekan saya Iqbal serta seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Indie Radio. Program Radio 2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini edisi Minggu 24 Mei 2026. Mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Salsa dan seluruh tim kerabat kerja RRI Indie mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Mazmur 104 ayat 30. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 2 Indi, di mana saja berada. Jumpa lagi bersama saya, Sylvester Taji, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Indi, dalam tema permenungan pagi ini. Roh Kudus, nafas baru untuk persatuan dan perutusan. Sebelum kita melanjutkan acara ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di awal hari baru ini kami hamba-hambamu datang menghadap Engkau, seraya bersyukur atas segala perlindungan dan anugerah kehidupan yang boleh kami peroleh hingga pada saat ini. Di awal hari ini, Engkau mengingatkan kami untuk kembali mengenang hari turunnya Roh Kudus kepada para rasul-rasulmu terdahulu. Pandanglah kami semua yang melanjutkan karya-karya pewartaanmu dan rasul-rasulmu di zaman ini. Semoga kami semakin teguh dalam iman serta setia mewartakan sabdamu di tengah kehidupan kami ini. Jadikanlah kami saksi-saksi kasih yang peduli akan sesama dan dunia alam sekitar kami. Jadilah kami pembawa damai. Semoga Allah Roh Kudus senantiasa beserta kami dalam karya pewartaan.

Para pendengar sahabat Pro 2 ND yang terkasih dalam Kristus. Pesan Pentekosta sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Yang pertama, damai sejahtera. Dunia kita sering diliputi kecemasan dari masalah-masalah ekonomi, lingkungan hidup, serta konflik-konflik sosial yang terus mengancam kebersamaan dan keberagaman hidup. Salam Yesus bagi kita murid-muridnya. Damai sejahtera bagi kamu adalah sebuah pesan yang menenangkan hati di tengah kegelisahan di zaman milenial ini. Kita diperingatkan oleh Sang Guru Sejati untuk tetap menjadi pembawa damai di mana saja kita berada. Yang kedua, persatuan dalam keberagaman. Secara universal, khususnya negara Kesatuan Republik Indonesia, terlebih khusus di kota Pancasila ini, kita kaya akan bahasa, budaya, dan agama. Roh Kudus mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan menjadikan kekuatan persaudaraan. Walau kita diperhadapkan dengan berbagai konflik sosial, kita tetap rendah hati dan tetap bersatu hati dan memupuk persatuan yang kokoh dan teguh. Yang ketiga, perutusan untuk melayani. Sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita bahwa Roh Kudus mendorong kita keluar dari kenyamanan dan menjadi saksi-saksi kasih dan kebenaran di tengah masyarakat. Kita dipanggil untuk membawa harapan, terutama bagi mereka yang lemah dan tersisih. Yang terakhir, kuasa dan pengampunan. Di zaman modern, banyak orang terluka oleh kebencian dan perpecahan. Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk mengampuni, membangun rekonsiliasi, dan menebarkan kasih. Sebab kasih itu murah hati, kasih itu sabar, kasih itu tidak memegahkan diri. Sebagai murid-murid Kristus, orang Katolik harus memiliki peran seperti para rasul di hari Pentekosta, menyebarkan damai, menjadi salur damai dan pengharapan di tengah masyarakat tanpa memandang siapa mereka dan apa keuntungan bagi komunitas kita. Orang Katolik harus menguatkan persatuan, menyatukan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terlebih khusus di kota Ende tercinta. Orang Katolik harus mengutus untuk melayani, menyajikan informasi yang benar melalui berbagai media. Hal ini ditegaskan oleh Papa Suci Paus Leo XII. Media harus menjadi agen perdamaian, bukan alat perpecahan. Kata-kata dan gambar yang dipublikasi memiliki kekuatan besar membentuk opini publik, membangun dan meneguhkan kehidupan bangsa, khususnya di bumi ini tercinta. Damai sejahtera memiliki makna rohani, yakni pikiran yang berpusat pada Tuhan yang menghasilkan ketenangan di tengah dunia yang penuh kegelisahan ini. Mari kita selalu menjadi saksi Kristus yang selalu membawa damai bagi sesama dan dunia.
Marilah berdoa. Sialah Roh Kudus, datanglah memenuhi hati umatmu. Berilah kami damai di tengah kegelisahan, persatuan di tengah perbedaan, dan keberanian untuk mewartakan kasih. Semoga kami mampu menjadi saksi-saksimu yang senantiasa menyerukan kebenaran dan menghasilkan persaudaraan serta pengharapan bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Saya Sylvester Taji, penyuluh Kemenag Indi, bersama rekan Angkasawan Angkasawati, sahabat Pro2 Indi, pamit dari ruang dengar Anda sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Selamat merayakan hari Pentekosta bagi umat Katolik di seantero jagat Floba Mora. Semoga

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dua MHz Pro 2 FM ND teman.

kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Eyang, sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan? Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya?

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

Pan Pro 2 saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: Oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Teman Pro 2, informasi kita di edisi Info Pro 2 hari ini. Rumah BUMN ND dorong UMKM Kojadoi berinovasi. Dilansir langsung dari KPRN, rumah BUMN ND di bawah naungan PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur menggelar pelatihan kriya bertajuk kreasi produk turunan mendorong UMKM naik kelas melalui inovasi di Desa Kojadoi, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika. Kegiatan yang digelar pada Sabtu 23 Mei 2026 ini menjadi bagian dari upaya pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM berbasis tenun ikat di desa wisata tersebut. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, SMK Negeri ND dorong kesadaran ekologi siswa. Dilansir langsung dari KBRN, SMK Negeri ND mendorong penguatan kesadaran ekologi siswa melalui pendekatan ekoteologis yang menempatkan hubungan manusia, alam, dan Tuhan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Edukasi tersebut dinilai penting untuk membangun kepedulian generasi muda terhadap lingkungan sejak dini. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Bupati Manggarai kritik pemerintahan yang tak berimbang. Dilansir langsung dari KBRN, Bupati Manggarai Heribertus GL Nabit mengkritik pemberitaan media online Viva NTT yang dinilai tidak berimbang terkait dugaan aliran kasus dan alokasi khusus non-fisik Kabupaten Manggarai Timur. Menurut Bupati, pemberitaan yang tayang pada Jumat 22 Mei tersebut memuat tuduhan serius terhadap dirinya dan sang istri tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi untuk memenuhi prinsip cover both sides dalam jurnalistik. Informasi kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik
1: kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

Lagi bareng Salsa di edisi Minggu 24 Mei 2026 teman-teman Pradua. Selamat berhari Minggu, selamat berakhir pekan, selamat merayakan weekend kamu teman-teman Pradua. Salsa bakal stay bareng kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah teman-teman Pradua. Tentunya dengan program yang seru, kece, badai, semuanya ada di Pradua. Dan playlist juga yang bikin hari weekend kamu ini jadi lebih menyenangkan teman Pradua. Kalau bangun pagi itu biasanya langsung sarapan ya, atau langsung scroll informasi, cari apa lagi yang up to date, apa yang lagi happening atau viral teman Pradua. Tenang saja, Salsa bakal share ke kamu di informasi sesaat lagi edisi Kepo Time dengan informasi-informasi yang lagi viral, yang lagi happening buat kamu teman Pradua. Tentunya hanya di Pradua FM ND, teman terbaik kamu.

AJKE, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: teman-teman Pro 2 masih di Kepo Time ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana karena kita masih punya informasi di edisi Kepo Time.
1: Ladies and gentlemen,

0: Hai teman-teman, masih mencuci pakaian kamu di sungai? Nah, buat kamu yang tinggal dekat daerah sungai, pasti sering melakukan hal ini. Sini, saya beritahu kamu hal yang akan mengubah kebiasaan kamu. Sebenarnya, limbah yang dihasilkan deterjen sangat merusak lingkungan karena deterjen merupakan hasil sampingan dari proses penyulingan minyak bumi yang diberi berbagai tambahan bahan kimia. Berdasarkan penelitian lebih lanjut, diketahui deterjen mengandung ABS yang ternyata mempunyai efek buruk terhadap lingkungan, yaitu sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Deterjen juga akan membunuh telur-telur ikan, udang, bahkan kepiting yang ada di sungai. Penggunaan deterjen memang seperti buah simalakama. Di satu sisi, penggunaannya sangat dibutuhkan. Di sisi lain, limbahnya ternyata berefek buruk. Terus, solusinya bagaimana? Pilihlah produk yang tidak banyak mengandung busa. Pilih deterjen yang sama sekali tidak mengandung fosfat atau kadar fosfatnya rendah. Karena limbah cucian dengan kadar fosfat rendah, sebaiknya digunakan untuk menyiram tanaman karena fosfat sangat baik untuk tanah dan juga tanaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan.

Back again teman Pro 2, kita ke informasi Kepo Time selanjutnya teman Pro 2. Di Prilly Latukonsina resmi jadi rescue diver di Red Bull Cliff Diving Competition teman Pro 2. Prilly Latukonsina mengumumkan dirinya bergabung sebagai rescue di diver di Red Bull Cliff Diving World Series Bali 2026 teman Pro 2. Lewat unggahan Instagram pribadinya, Prilly cerita prosesi itu didapat setelah melewati training panjang. Never knew taking my hobby seriously would bring me here, teman Pro 2. Setelah melewati semua training, akhirnya bisa sampai di titik ini, teman Pro 2. Congrats, Prilly! Red Bull Cliff Diving World Series Bali 2026 digelar 20-23 Mei 2026. Menjadi season opener edisi ke-17 sekaligus bertempat pertama yang dipilih di Indonesia, teman Pro 2. Keren kali loh. Dan itu tadi informasi kita di edisi Kepo Time. Salsa masih stay bareng kamu dengan informasi yang seru dan relate buat kamu semuanya. Nanti tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita bakal ada FYP Flourish Your Playlist, teman Pro 2.

Hai Friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung! Teman terbaik kamu.

0: kamu masih merokok juga nih?
1: Iya nih, susah lepas. Sehari bisa 3 bungkus rokok. Apalagi kalau sudah ada tekanan deadline kerjaan. Bisa lebih tuh.
0: Wah, parah nih. Kamu pernah dengar kadmium?
1: Kadmium? Apa tuh?
0: Kalau formaldehida?
1: Apalagi itu? Sejenis makanan.
0: Wah, kamu belum tahu ternyata. Kadmium itu termasuk salah satu jenis logam berat yang berbahaya bagi manusia.
1: Oh ya? Kalau formal-formal, apa itu?
0: Oh, itu formaldehida. Jika tertelan secara berulang-ulang dalam dosis kecil, dapat menyebabkan iritasi lambung dan usus. Bahkan otak kamu bisa mati perlahan-lahan.
1: Terus, hubungan saya dengan kadmium dan formaldehida itu apa?
0: Forguso, karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen sianida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium, dan amonia, itu semua terkandung dalam batangan rokok yang kamu isap itu. Mau mati muda, berhentilah merokok. Tunangan kamu yang cantik dan kaya raya itu bakal diambil orang kalau kamu mati muda karena merokok. Mau?
1: Mulai besok, saya akan berusaha untuk berhenti. Janji deh, demi calon istri.
0: Nah, gitu dong.
2: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

masih di Kepo Time teman berdua. Kita masih di FVP Flora Share Playlist. Dan pagi hari ini sudah ada bestie kita yang bergabung. Assalamualaikum dan selamat pagi Kak Salsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Irul. Mau dong puterin lagunya Ndar Boy Gang Kicomania. Salam-salam untuk keluarga kecil. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberi kesehatan buat Kak Salsa. Terima kasih. Thank you so much Bang Irul yang sudah request lagu Kicomania. Berikut ini lagu Kicomania untuk teman Pradua dan Bang Irul spesial ya hari ini di hari Minggu. Dan teman Pradua, masih tersisa setengah jam lagi. Jadi buat kamu yang mau join, tinggal join di lantai.

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini

Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
0: Teman

Masih di FYP teman Pro 2 dan sudah ada yang bergabung Kak Ani yang ada di Maunori pagi hari ini. Kak Ani mau request lagu Timur apa saja bebas Kak Salsa. Oke Kak Ani, karena Kak Salsa lagi suka sama satu lagu Timur ini jadi Salsa kasih ya buat Kak Ani. Dan teman Pro 2 masih tersisa 19 menit lagi ya, 20 menit lagi deh buat kamu jadi yang

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi